0: Masih 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hiriza dan juga Aksya Isa. Ngobrolin, pernah gak sih kamu sedang melangkah ke suatu tempat atau lagi melakukan sesuatu,
1: eh malah lupa mau ngapain.
0: Lupa ngapain, ini kayak at pupu papa di TikTok Iswara. Kalau ulun pas buka WA mau ngechat orang, pas kebuka WA-nya, ah kau kada ingat siapa yang dicat.
1: Nah iya sih,
2: langsung
1: kayak kemarin saya juga itu nelpon.
0: Nelpon siapa?
1: Nelpon suami saya. Nelpon suami saya tuh rencananya mau ngabarin gitu loh.
0: Kalau
1: langganan film apa sih, streaming itu
0: habis. Oh, minta ini dibeliin lagi buat
1: tolong,
0: bulan
1: ya. Tolong bayarin gitu kan. Terus ternyata dia enggak jawab. Dia tuh enggak jawab karena lagi sibuk kan, dia kerja. Yeah. Dah. Habis itu udah saya tidur. Terus dia telepon lagi. Apa? Apanya? Apa aku kan anak apa nyarku jane. Tadi menelpon apa? Apal.
0: Masarik.
1: Keringan sampai besok pagi baru aku ingat kayak, oh, gue kan mau minta bayarin ini.
0: Terus apa kata dia?
1: Kata dia, ya dia nggak tahu kan?
0: Ya kan sudah tahu deh.
1: Saya udah tahu, saya belum ngasih tahu dia lagi.
0: Jangan sampai mati penasaran. Saya jahat banget.

0: Kamu
1: sudah berkumpul satu FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirja dan juga Aksesa. Ini mungkin Aksesa kan sering banget tuh ya nonton-nonton film gitu ya.
0: Bener.
1: Pasti kan kalau nyendet-nyendet tuh pengen ngelempar handphonenya kan.
0: Aduh, bukan lagi. Gak jadi nonton kalau saya mah gak usah ngelempar-lempar handphone. Cuman kan jadi sayang aja ya, kita udah nyediain waktu.
1: Betul,
0: udah
1: betul.
0: Udah ada waktunya nih, anak udah tidur gitu, tiba-tiba kita mau nonton film. Mm-hmm. Internetnya mati, ngadat, lemot.
1: Yeah,
0: aduh,
1: yeah.
0: Malas, capek banget deh kalau kayak gitu. Aku pusing sih Herzan kalau kayak gitu. Aku nggak mau sih kayak gitu.
1: Nah, jadi kalau saya nggak pengen kayak gitu, sekarang kamu gunain aja nih ya, beralih ke XL1. Ini hadir lebih luas di kota Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti bisa banget diandalin. Jadi cocok banget buat kamu yang suka streaming nih, Sa. Apalagi anak kamu kan sudah gede gitu ya, udah SMK ya.
0: Udah kuliah malah.
1: Ya, gaming, kerja, belajar online sampai video call sehari-hari itu pakai XL1 aja, Sa.
0: Nah, dan kabarnya nih, yang bukan sekedar kabar biasa, ini kamu harus sih ya.
1: Karena apa
0: ada
1: itu?
0: Promo menarik khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan aja, cukup Rp650.000 aja ya.
1: Yes.
0: Setara dengan Rp160.000 per bulan untuk internet sampai 50 Mbps. Gak cuma itu aja, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses Video Light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Nah, ini kalau pengen berlangganan, kamu bisa hubungi langsung ke WhatsApp kita ya di 0818 0800 5858, atau kunjungi websitenya langsung ya di 1.xl.co.id.
0: XL1, WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.
2: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Seru banget ya kalau misalnya ada
0: apa?
1: Event High Rocks gitu di Banjarmasin, pasti banyak yang ikut deh. Eventnya ya, jadi bukan latihan lagi, jadi event.
0: Event. Kamu pasti ikut?
1: Enggak lah, ngapain, saya nonton aja. Cier. Saya mager, saya pakai semangat
0: saya,
1: guys.
0: Saya kira kamu bilang kayak gini, kayak
1: semangat guys.
0: Kamu berminat untuk bergabung,
1: saya? Enggak, soalnya teman saya banyak banget yang ikut, jadi kayak saya pengen ngeliatin mereka gitulah secara live.
0: Secara live-nya. Jadi kalau tapi kamu termasuk orang yang pomo dengan olahraga-olahraga nggak sih? Kayak bukan pomo, pomo lah.
1: Gak apa-apa juga sih, pomo ya kan barangkali cocok. Tapi kalau saya sih sebenarnya bukan tipikal yang mencoba semua sih sebenarnya. Jadi saya tuh memang yang saya bisa-bisa aja. Kayak misalnya saya suka-suka aja. Kayak misalnya saya suka ngedance, ya udah saya zumba.
0: Tapi kamu pernah nggak lupa pengen berangkat latihan? Udah depan motor nih.
1: Nah, kalau lupanya itu biasanya bukan masalah lupa mau latihan apa atau lupa mau ngapain.
0: Tapi
1: saya paling sering itu kalau mau pergi kemana? Yang udah lewatnya tengah kota ya, misalnya kita mau berangkat kemana nih ya?
0: Iya.
1: Saya pasti jalannya ke sini. Aneh banget. Padahal saya nggak mau kesini.
0: Ada beda magnet. Ya udah. Saya siaran.
1: Orang tujuannya bukan kesini. Saya kesini. Jadi udah nyampe turun jembatan Nanu, apa jembatan apa Hirzan yang
0: gantung. Oh, jembatan Dewi.
1: Jembatan Dewi.
0: Apa Merdeka tuh? Dewi.
1: Dewi, itu populernya jembatan Dewi itu yang Roberta itu tuh, jalan dulu. Nah, di situ, saya di situ mesti nyadar. Lah, bukan kesini. Ya udah, akhirnya saya kemana ya itu? Gimana tuh? Saya puter kemana ya waktu itu ya? Pokoknya
0: itu puter balik jauh banget kan ya?
1: Iya.
0: Jauh banget. Harus kuripan. Ya kan? Aneh. Gak masuk akal.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Pernah gak sih kamu
1: serong kanan
0: Lupita
2: Lupita Gobes ya
0: Lupita tapi apa? Kita sambil nunggu ya. Kan kita udahan tadi.
2: Rapip, buka dulu.
0: Rapip. Biasanya gabung. Rapip gabung nih.
2: Rapip. Dia kan lagi luar angkasa tadi ya. Selamat oh, belum gabung.
0: Kakak, tapi kita baca-bacain aja ya.
2: Oke. Terakhir.
0: Oke. Isinya sama ya. Nah, sambil nungguin
2: kamu gabung gitu.
0: Kamu ya? Gabung juga. Kamu deh. Kamu pernah enggak sih lupa yang parah banget kayak saya tadi mau ke rumah teman malah perginya ke kantor.
2: Aku kan rencana nih sana ya. Mau beli kopi. Nah, di Point Coffee gitu kan. Kita standar 2 di rumah. Hah, mau beli kopi tadi. Aku kan rencana mau pulang, mau ke rumah, tapi sebelum ke rumah. Tapi sebelum pulang ke rumah itu saya pengen beli kopi gitu
0: betul.
2: Kan.
0: Betul. Kita coba.
2: Standar 2 saya sudah di rumah.
0: Apa yang bisa terjadi? Kita coba breakdown lagi ya.
2: Bukan menurut, break dance ya sahabat.
0: Menurut para ahli, jadi otak kita itu punya yang namanya working memory atau memori kerja gitu ya.
2: Oke.
0: Rata-rata cuma bisa menampung sekitar 4-7 informasi dalam satu waktu. Jadi waktu kita lagi mikirin banyak hal sekaligus, ada kerjaan atau chat yang belum dibales, belanjaan yang harus dibeli, ditambah masih inget mau minum air. Jadi otak mulai kewalahan. Ini aja saya baca kewalahan nih. Coba nih ya. Nah, jadi waktu kita mikir lagi banyak sekaligus, ada kerjaan, chat yang belum dibales, belanjaan yang harus dibeli, ditambah masih inget mau minum air. Apa sih?
2: Udah.
0: Ditambah masih ingat mau minum air.
2: Udah kelewatan.
0: Otak mulai kewalahan. Gigi belum disikat. Nah, tuh. Bahaya tuh.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni sehat alami.
1: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 95.7 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Aksesa Putri menemani kamu kembali ya sahabat suara ya. Sabar. Nah, jadi memang kita tuh bisa lupa gitu ya. Kita lanjut lagi soal informasinya. Jadi menurut Profesor Neuroscience dari MIT, Erica Miller juga menjelaskan kalau sebenarnya otak manusia itu enggak benar-benar bisa multitasking, sahabat suara. Otak cuma berpindah fokus dengan sangat cepat dari satu ke satu hal lainnya. Jadi memang apa ya, mungkin apa namanya? Respon. Responnya itu cepat banget, sahabat suara. Jadi kayak mau pindah ke kiri kanan, kayak tangsen yang kiri kanan. Cepat sekali kan?
1: Betul. Dan otak juga sengaja membuang informasi yang dianggap kurang penting ya. Supaya ada ruang buat informasi baru. Jadi sesekali lupa itu justru bagian dari sistem kerja otak yang normal.
0: Betul.
1: Jadi kan tadi dari 4-7 informasi dalam satu waktu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi cuma bisa gitu ya, nampung dalam berapa? Satu waktu ya. Nah, tapi kalau kelupaan sampai sering banget mengganggu aktivitas sehari-hari disertai dengan gejala lain, tentunya sebaiknya diperiksakan dengan tenaga medis ya.
0: Depression.
1: Mencoba melupakan semuanya.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
5: Kepo sama nasib kamu menurut zodiak hari ini.
6: Yuk gabung di Hansip
7: Curhatan Nasib.
1: Iswara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia di suara seru. Lipstick saya masih on ya di
0: on ya,
1: tempat kamu ya.
0: Semuanya sih
1: kayak auto sorry, gitu ya. Sorry. Sahabat suara, kita gabung lagi sekarang di Nasib ya. Hansip
0: Curhatan
1: Nasib. Kita bakal bacain prediksi-prediksi mingguan zodiak kamu.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya tentang zodiak kamu nih, boleh banget di 0811-993-3901 atau
0: di TikTok kita @iswara.bjm. Sama Instagram, follow-follow aja.
1: Betul.
0: Dulu
1: @iswara.bjm.
0: Kita buka dulu atau nanti?
1: Dia aja dulu ya,
0: biar kamu makin penasaran ya. Ini mau ada yang lewat nih, silakan belanja Mela. Meluk Tuhan paling seksi.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Mary dan juga Aksesia Putri.
1: Mana suaranya warga Indonesia?
0: Wow!
1: Kita akan bacain zodiak kamu nih ya. Kita mulai dulu dari TikToknya Hirzan. Ada yang mau dibacain enggak?
0: Ada yang mau request kita mau bacain zodiak.
1: Request zodiak apa?
0: Aries, Taurus.
1: Kita mulai.
0: Pantesan dari tadi digombalin sosokan gak mau, ternyata ada pacar. Saya emang gak biasa digombalin nih ya.
1: Soalnya saya
0: yang gombalin.
1: Kita mulai dengan zodiak aku
0: nih,
1: dulu.
0: Nih Aries katanya nih, Uve.
1: Aries loh, pas banget
0: di depan. Pas banget Aries. Oke, spesial buat Uve.
1: Oke, kamu sama-sama kayak produser kita si Maura ya. Ya.
0: Boleh sikat langsung apa katanya?
1: Aries, hari ini ada perubahan penting.
0: Oke, okay, perubahan penting.
1: Yang berkaitan dengan urusan administrasi atau dokumen.
0: Oke. Okay.
1: Secara mental, kamu juga mulai siap meninggalkan masa lalu dan fokus melangkah ke depan.
0: Oh, mungkin administrasi atau dokumen atau masalah keagamaan gitu. Pindah agama.
1: Enggak, ini mengurus berkas mau nikah nih biasanya. Ke KUA kali.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Berarti terus, langkah bagus nih saya.
1: Langkah bagus. Terus
0: ada request lagi? Ada request lagi?
1: Request lagi kita tunggu. Kita sambil tunggu. Bacain yang Hirzan punya. Hirzan apa Jan?
0: Sagittarius ada enggak, Sa? Kemarin Mora enggak ada. Percintaan Taurus pasti enggak bagus katanya.
1: Kenapa sih dia? Oh, ada.
0: Ada.
1: Ada keinginan kuat untuk berpergian atau mencari
0: suasana baru.
1: Kalau ada kesempatan.
0: Sagittarius nih ya.
1: Manfaatkan karena bisa mengembalikan semangat kamu. Hari ini juga menjadi momen yang baik untuk berdamai dengan seseorang dan lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan.
0: Kok saya disuruh mengungkapin perasaan lagi sih?
1: Mungkin ada perasaan yang masih terpendam mungkin terjadi dalam hati kamu yang belum sempat tersampaikan oleh kekasihmu mungkin.
0: Aku sangat mencintai kamu.
1: Wah.

0: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memainkan musik pilihan. Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, buat kamu yang sering-seringnya nih internetnya ngadat, internetnya lemot, mati, bahkan jaringannya, aduh, itu pasti bikin pusing banget. Apalagi buat kamu yang kerjaannya tuh suka banget gaming misalnya, atau live streaming, mau jualan gitu ya, atau mungkin meeting online, pasti jadi pusing banget. Tapi sekarang gak perlu khawatir lagi ya kan, Hirzan ya?
1: Nah, karena sekarang ada XL1, ini hadir luas di kota Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti bisa diandalin gitu ya. Jadi cocok banget buat kamu yang belajar online, gaming, kerja, sampai video call berhari-hari. Terus ini ada promo yang menarik juga buat kamu khusus pelanggan baru nih sahabat suara. Bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulannya. Untuk internetan rumah hingga 50 Mbps. Lalu kamu juga bisa dapetin bonus gratis 3 bulan akses video light atau catch play, dan bukan atau ya, dan catch play plus. Jadi dapat 2 gitu ya sahabat suara untuk hiburan keluarga di rumah.
0: Menarik banget. Terus kalau kamu mau berlangganan, langsung aja hubungi WhatsApp-nya di 0818 0800 5858. XL1 ini kunjungi website-nya ya di 1.xl.co.id. XL1, wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Memainkan musik pilihan.
7: Pilihan.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Saatnya kita baca lagi yang mau gabung siapa, Sa?
1: Yang mau gabung siapa?
0: Kita mau baca lagi. Di Hansip.
1: Aduh, saya nyesel banget sih.
0: Kenapa?
1: Kenapa enggak bikin video produknya di situ? Di situ terang banget ternyata jam segini.
0: Terus dari tadi.
1: Kayaknya berkaitan sama zodiak saya hari ini. Aku bawa baca dulu. Zodiak hari ini adalah Leo.
0: Leo. Okay.
1: Kita coba buka Leo.
0: Kita ke atas.
1: Aduh, di atas Virgo pas ini. Nah.
0: Jangan menolak perubahan yang memang harus terjadi.
1: Perubahan.
0: Jangan menolak perubahan yang memang harus terjadi. Justru perubahan ini membuka kesempatan untuk berkembang. Dengarkan masukan dari orang yang lebih berpengalaman karena bisa membantumu untuk menemukan solusi terbaik.
1: Bener lagi.
0: Gitu ya.
1: Kok bener sih? Iya lagi relate. Oke. Okay.
0: Oh, lagi relate ya.
1: Virgo.
0: Hari ini kamu sedang lebih sensitif dari biasanya.
1: Jangan langsung percaya pada semua perasaan yang muncul. Asik. Nah, kalau ini jangan percaya aja lah. Selain itu tubuhmu mulai lelah karena terlalu banyak aktivitas. Ya, mungkin habis lari maraton nih kayaknya ini Virgo.
0: Maraton.
1: Hadapi semua masalah dengan tenang, disiplin dan jangan terburu-buru mengambil keputusan.
0: Nah, kalau sahabat suara mau yang dibacain silakan gabung di 0819993391.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Penjuru Masin 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Ida. Sekarang lagi buka apa dia? Printing
1: ya, jasa print di rumah. Ya? Di rumah sendiri katanya.
0: Bisa sekalian desain juga kalau enggak salah tuh.
1: Nah. Pokoknya abuti aja sih, Din. Terima kasih juga Ida sudah ngirimin. Bukan ngirim lagi, dianterin langsung.
0: Dianterin langsung. Kemarin kita review dulu ya. Kemarin itu ada ngantar roti pisang tuh yang pertama.
1: Yang pertama itu tapi melalui Jack Ojek.
0: Jack Ojek. Terus yang kedua mulai berani
1: mulai kurang ajar.
0: Berani datang ke sini ya. Dia bawain kita tuh kue-kue macam-macam kue.
1: Iya, macam-macam kue itu ya. Kue
0: ada bolu, ada pie, macam-macam deh. Nah, hari ini enggak pakai ditantangin lagi, langsung sudah di depan aja.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, itu ada yang kita sangat sukai ya.
1: Iya, maksudnya
0: langsung approach.
1: Ida nih orangnya sekarang udah mulai enggak bacot dia. Ya. Langsung datang aja
0: langsung
1: gitu.
0: Datang. Biasanya dia bacot banget sama suara. Tapi orangnya baik.
1: Baik banget. Terima kasih ya Hidayah, semoga rezekinya selalu dilancarkan juga.
0: Betul.
1: Makin langgeng sama suaminya.
0: Oke, ya. Siap.
1: Kita baca lagi nih. Aquarius belum, Sa?
0: Aquarius belum.
1: Kesempatan.
0: Bersenang-senang sudah terbuka besar. Terbuka lebar. Energi yang besar membuatmu sangat produktif. Tapi jangan sampai berlebihan ya. Ketekunanmu hari ini akan membuahkan hasil yang memuaskan nih penghuni.
1: Amin ya. Capricorn, kamu mulai mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan urusan keluarga mungkin ada persoalan yang ternyata lebih rumit dari dugaan, tapi jangan menyerah sebelum menemukan jalan keluarnya.
0: Oke?
1: Mana
0: sih ya, siap? Siap.
1: Udah tahu kan nasib kamu gimana sekarang?
2: Minggu depan gabung lagi ya. Kita ramal bareng nanti di Hansip.
3: Curhatan Nasib. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: 90.1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksesia Putri. Menemani sahabat suara kembali, buat kamu yang pengen kirim-kirim salam, yuk gabung bareng Aksesia dan juga Hirzan di 0811 993 3901.
0: Cus lah pokoknya lah ya, cus.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: That's what you get, Yael.
1: Yael? Masih spam 21, Yael.
0: Aduh, sahabat suara. Hari ini hari Senin yang menurut aku tuh agak, pukulannya tuh agak lamban gitu. Kenapa ya hari ini ya?
2: Mungkin karena terlalu...
0: Cuaca apa terlalu gimana ya?
2: Terlalu sunyi aja.
0: Harus sepi kantor ini ya?
2: Iya, terlalu sepi.
0: Kalau biasanya ada Mawara, tapi Mawara hari ini gak masuk.
2: Iya, katanya lagi
0: sakit-sakitan
2: ya. Tua banget namanya.
0: Sakit-sakitan
2: ya? Sakit-sakitan ya, Mawara.
0: Dia yang sakit-sakitan.
2: Harusnya kita berdua ya sakit-sakitan.
0: Umurnya masih berapa sih? Emang umur segitu gak boleh sakit ya?
2: Iya.
0: Pokoknya cepat sembuh buat yang mungkin juga lagi sakit nih kayak Maura gitu ya.
2: Karena apalagi kan gimana cuaca, terus mood nih keganggu karena matlist gitu kan.
0: Bener, matlist. Jadi kayak combo maut mantap gitu loh.
2: Semoga kita semua bisa melewati rintangan ini ya sahabat suara ya. Kamu juga tahu kan kalau kita di bawah gaji 8 juta kita tuh
0: harus apa?
2: Kita tuh termasuk kategori orang-orang susah dan orang hidup
0: sulit. Iya, nggak usah minder, tapi minder.
2: Ya, tapi gimana ya dengan kita gaji yang di bawah 1 juta gitu ya? Nah, masuk kategori apa tuh ya?
0: Itu kategori minus.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Cute time dulu ah.
4: Cute time, quality time.
0: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
0: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
0: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, buat kamu yang suka kulineran, cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk ke agenda kamu, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap. Ini bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru tanggal 25 Juli 2026 bulan depan ya Sahabat Suara. Terus tiketnya cuma 30.000 aja, kita bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, lalu juga satu porsi cemilan sedap pilihan goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediain.
0: Ya cuman itu juga ya, bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng sama keluarga, sahabat ataupun pasangan ya. Buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema master menu kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Dan yang paling seru lagi, kita akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Wilgos.
1: Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos ya Sahabat Suara. Dan pasti yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap konser yang dimadakan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja dulu ya kan, nikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits dari Hi-Fi dan juga Mocha. Ini pasti jadi pengalaman yang gak terlupain.
0: Nah, sekarang amankan tiketmu sekarang di loket.com dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Pilihanmu. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum

0: lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sob Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, terima kasih yang sudah gabung bersama Herzan dari request sampai kirim salam. Pastinya Kesha dan Herzan akan selalu menemani kamu. Dan sebelum pamitan, seperti biasa kita baca dulu yang sudah bergabung.
1: Ada Ivy.
0: Halo Ivy.
1: Ivy katanya di sini justru mau nanyain kita.
0: Apa katanya?
1: Ada tempat yang paling oke nggak buat nongkrong orang baru nih?
0: Orang baru nongkrong coba ke HK pinggir sungai.
1: Pinggir sungai.
0: Ya kalau bosan-bosan langsung berenang aja.
1: Langsung nyebur.
0: Ya abis ngopi.
1: Ivy langsung nyebur ya Pi.
0: Terus juga nih ada Niken, katanya mau kirim salam aja nih buat teman-teman di kantor. Hari ini akhir bulan. Yo semangat yo. Nih pasti jam 1 malam pulang nih.
1: Bulan Tuha. Tutup buku.
0: Tubuk.
1: Terus juga ada Irfan ya.
0: Halo,
1: mau kirim salam buat teman-temannya yang hari ini lagi kerja. Aku di rumah dulu, aku cuti kan.
0: Oh, kayak Maura nih kabur. Maura kamu escape Maura.
1: Ida nelpon kita.
0: Oke, terima kasih buat teman suara yang sudah dengerin dan juga Aksesa.
1: Yes.
0: Dan jangan lupa juga besok dengerin lagi dari jam 7 pagi jam 11 siang.
1: Dadah. Da.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia

Tak Ada Tata Caranya dari Naura Ayu tahun 2026. Seru ya. Ada juga yang terbaru, yaitu Lampu Jalan dari Naura Ayu. Ini dia.

cakep ya. Pokoknya sejam pertama barengan sama Naura Ayu dan juga Dodo Harhab yang sudah membuka live TikTok di @iswara.network. Dan juga kamu bisa dengarkan live streaming di iswaranetwork.com/streaming serta 9 kota. Sebelum ketiga lagu tadi, ini dia Naura Ayu dengan... apa yang mana? Oh, ini di depan mata. Namanya Naura Ayu semua soalnya. Namanya juga hari Senin ya, Kak. Dodo Harhab.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia Naura Ayu dengan Jalan Tengah, yang dimana lagu ini rilis di sebagai single digital non album di bulan 22. Ngomongnya gimana sih, Dok? Pelan-pelan, Dok, ya. Walaupun udah ngebut kemarin race, ya. 22 Oktober 2021. Okay. Dan masih dengan lagu-lagu kerennya dari Naura Ayu. Nah, next ada yang ini nih.

tepo seliro sekali ya, hadir bahasanya ya. Ini adalah lagu di album Cerita Penuh Cahaya, tapi non-album maksudnya, single digital, tahun 2022. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Naura Ayu lagi dengan Apa Yang Kurang. Ya, di mana lagu ini merupakan album terbarunya 4 Juni 2026, Cerita Penuh Cahaya. Dodo harap masih bersama kamu di 10 lagu keren bersama Naura Ayu di Iswara. Tak

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Naura Ayu yang menjadi musisi keren untuk kali ini di 10 lagu keren putaran pertama. Kalau saya bilang, Naura Ayu adalah gambaran dari pepatah, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Malah kalau dibilang adalah buah jatuh sepohon-pohonnya ya. Karena Naura Ayu ini juga merupakan buah hati atau anak dari Riafinola Ivanisari alias Nola Bitri. Atau yang anak-anak 90-an, Nola E. Bitri. Berikan untukmu. Ada yang ingat? Oh, oke. Okay. Ya, zaman kaset. Next, kita lanjut lagi 3 lagu terakhir untuk 10 lagu keren bersama Naura.

lebih ringkas, singkat, jelas, padat, rukat ya. Ini ada dirilis dalam single digital non-albumnya di tahun 2023. Cerita Penuh Cahaya. Ini dia Bye dari Naura Ayu, siap dimainkan setelah yang ini. Untukmu yang belum kutemui, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia, barengan sama Dodo Harahap.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan terima kasih juga dari Naura Ayu menjadi lagu terakhir untuk 10 lagu keren. Dan Naura Ayu menjadi musisi keren untuk bulan ini. Terima kasih, ini merupakan lagu yang dirilis sebagai single digital pada 23 April 2026. Dan lagu ini kemudian masuk ke dalam album full yang resmi rilis pada 4 Juni 2026. Di bawah naungan label Trinity Optima Production. Yang dimana di situ ada Kak Mala, Mala Numata, masih ingat Numata? Sekarang Mala lebih terkenal dengan pemain musikal ya, sebagai Abah ya di Keluarga Cemara ya. Well, anyway, nanti kita kembali lagi sahabat suara, pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih bersama kamu.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Sebentar, sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram @aeonmall.deltamas.
5: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dengan Indah Peter Pan version di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat makan siang. Makan siang apa sahabat suara? Boleh dong di info-info 0816-114-1014. Hai, apa kabar? Ini yang sudah WA Dendi Pramudia tadi satu jam pertama dengan lagunya Naura. Thank you sudah WA. Dan juga apa kabar juga Mas Irfan yang ada di Palembang. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Tadi udah nyanyi bareng sama Noah. Bagaimana dengan kalau nyanyi dengan yang ini?

gigi dengan Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa kabar? Warga Bekasi ada abai. Lagi puasa sunnah nih, Dok, dari kemarin sampai besok. Jadi makan siang pending dulu 3 hari aja. Wah, ini adalah merendah untuk

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Aku sayang kamu.
0: Nyanyinya pakai hati banget. Kalau lagi di ojek atau taksi online, jangan kencang-kencang, ketahuan usianya. Dodo Harahap masih menemani kamu, sahabat suara, sambil makan siang, dilanjut dengan lagu yang pastinya bikin kamu nostalgia dalam versi yang terbaru.

versi sebelumnya Rio Febrian, betul atau salah? Coba koreksi saya di 0816 114 1014. Salah ya aku jatuh cinta lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto.

kalau katanya Yin betul versinya Rio Febrian yang sebelumnya Salahi Aku. Tapi yang tadi itu Yofi Widianto dan Andi Rianto. Yang ini ada Run dengan Nothing Lasts Forever. Menyapa buat sahabat suara yang ngefans sama Runs. Yeah. Yang ini muncul ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah diajak jalan-jalan sama Nona pakai rollerblade dia. Udah siap.

0: Selamat siang untuk sahabat suara yang baru aja join di iswaranetwork.com/streaming atau juga di 9 kota Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Salahi aku, ku jatuh cinta lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, siapa yang request ayo ngaku, dan juga ada Niji dengan Biarlah setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: 12 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia. Kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Kita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu di Nongkrong Bareng. Tidak ada musisi hari ini, jadi kita ngobrol-ngobrol aja sahabat suara dengan informasi yang ada sambil menemani kamu ngumpulin nyawa setelah makan siang. Pasti agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Terutama buat sahabat suara yang lagi ada di jalan atau sedang mengemudi. Ini ngomongin mengemudi nih, ternyata di era 2026 ini hadir kembali sahabat suara yang namanya balap motor liar. Jadi ini dari cnnindonesia.com, ini ada artikel bilang sebuah video merekam aksi balap motor di jalan layang nontol JLNT Antasari Jakarta Selatan yang lagi viral di medsos. Jadi di video dashcam sebuah mobil yang berkeliaran saat itu atau juga ada di lokasi maksud saya, terlihat rombongan pemotor ini memenuhi ruas jalan Antasari Nontol dan bersiap untuk mulai balapan. Jadi motor itu banyak banget sahabat suara, ini kelihatan banget ya, saya ngelihat videonya. Dia itu kayak menutupi akses jalan dan akhirnya si pengemudi mobil ini yang ada di lokasi kesal dan langsung melewati si rombongan tersebut untuk menghadang dan memberikan teguran. Beh, respect sama mobil yang menghadang dan memberikan teguran. Ini jatuhnya kayak ingat zaman sekolah ya. Kepala sekolah lewat ketika kita lagi ada di warung rokok. Ngebubarin. Tapi satu doang sih, kenapa masih ada balapan liar di jalan di atas nontol lagi? Itu bahayanya double itu ya, antara jatuhnya ke bawah aspal atau makin ke aspal di bawahnya lagi. Ngeri banget ya. Jadi ya, janganlah ya, jangan balap-balapan ya. Cukup karir aja yang balapan.
1: Suara warga Indonesia.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Elvin, salah satu sahabat suara yang mendengarkan lewat streaming dari Sarawak, Borneo, Malaysia. Dia memperkenalkan, "Do, udah pernah makan ayam pansu belum?" Kita kan taunya kan cuma dari Upin Ipin ya, ayam goreng. Ayam goreng paha gitu kan, isi Upin Ipin. Ternyata ada ayam pansu, kita cek dong ya, wikipedia.org. Dar, ayam pansu atau manuk pansu merupakan satu cara masakan biasa di kalangan rakyat di Borneo, Sarawak, Malaysia. Jadi ayam pansu ini bentuknya ya, sahabat suara, kalau pernah lihat ubi tumbuk, daun ubi tumbuknya Sumatera, nah itu ayam ada di situ juga. Jadi kayak apa ya, kayak pakat. Aduh, pakat tuh terlalu lokalisasinya Sumatera ya, Sumatera Selatan. Jadi tuh intinya tuh dimasak di dalam bambu ya atau bulu, dikasih air, kemudian akan jadi sup gitu. Terus fun fact-nya lagi, Elvin bilang ini merupakan perayaan untuk gawai Dayak. Jadi setiap tanggal 1 sampai 2 Juni itu setelah hari panen padi, gawai Dayak itu seperti menyambut hari panen. Oh, panen padi ya. Terus juga biasanya sebulan sebelum sambut gawai itu untuk bulan Juni aja. Dia ikut daerah, ada yang pertengahan bulan Juni baru sambut, ikut daerah. Emang ada pusatnya ya? Kayak kantor cabang ya. Oke, okay. Ayam pansu menarik juga ya. Pertanyaan satu, bedanya sama ayam dan lape apa? Yang ini, The Rain, Terlatih Patah Hati. Dodo harap masih menemani kamu. Ya, kurang lebih 45 menitan kurang lah ya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Ada pepatah yang mengatakan, sahabat suara, tuntutlah ilmu ke negeri China. Ntar dulu, tunggu dulu ya, karena ternyata beberapa universitas China baru saja menghapus ribuan jurusan kuliah ketinggalan zaman dalam tanda kutip demi mengejar ambisi kecerdasan buatan atau AI. Jadi solusi ini diambil supaya pendidikan tinggi di China bisa lebih sejalan dengan target pembangunan nasional. Nah, ini langkah ini dilakukan di tengah ambisi China untuk memimpin industri masa depan secara global. Asik. Dari South China Morning Post, hari Minggu 14 Juni 2026 bilang bahwa antara tahun 2021 hingga 2025 perguruan tinggi di China menghapus sekitar 12.200 program studi S1 dan membuka 10.200 jurusan baru yang berbasis teknologi. Wah, udah mulai ini ya. Jadi tuntutlah ilmu ke negeri China, tidak perlu ya. Seperti yang kita ketahui, kita punya Mall Taman Anggrek, Pakuwon. Tapi gini, ilmu di perkuliahan China yang masih relevan berarti apa dong kalau sekarang ini? Penulisan skenario perfilman masih ada gak kira-kira? Masih sih ya, asal produksinya Dracin, drama China.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

0: Diandra International.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Cincin dari Hindia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini menjadi lagu terakhir di siaran saya untuk hari Rabu ini. Salah kan, baru hari Senin, dok. Semangat sahabat suara untuk melewati hari Seninnya. Ya, apapun yang terjadi di tanggal tua yang ternyata kok panjang banget ya. Ternyata ini ada 5 minggu nih ya, bulan Juni ini ya. Semangat aja sahabat suara. Itu doang yang positif, toxic positivity yang bisa saya berikan adalah semangat aja. Sampai ketemu lagi sahabat suara di hari Rabu. Dan pastikan juga selalu mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu, suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
2: Ada suster.
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama, kita. Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: enggak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
3: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
1: Keras. Tapi kan karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
0: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar itu.
3: Tato
1: gitu.
3: Kok ditato?
2: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
2: Allah Akbar,
3: capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjok 2026 Ars Longa Generatio. Tahun

dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser

0: Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Indonesia.
1: Belum ada satu

0: diem nih.
1: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya.
3: Lu ikutan turnamen ini?
4: Iya, gimana? Aman alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
2: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
3: Gila.
2: Ya ampun. Padahal
3: tempatnya bagus banget.
2: Iya.
3: Tempatnya bagus banget.
2: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
3: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Bukan nanya, kamu enggak bawa, Mas?
2: Banyak
3: hampers. Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
2: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
3: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada, kata dia.
3: Ada istri modelan begitu ya?
2: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
3: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih.
2: Kenapa?
3: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
3: Selamat pagi Acus.
2: Ada Acus.
3: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
2: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter cus. Dong.
3: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil. Kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
2: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
3: Oh, pohon itu hampir
2: pohon, pohon kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
3: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
2: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
3: Ayam gitu. Bodo amat ah.
2: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papanos, Bang Bur, Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
3: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Kan pada ngebuat keributan lah.
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
3: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
2: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
3: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
2: Emang iya?
3: Iya.
2: Si itu oke banget.
3: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti, boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
3: Boleh.
2: Boleh yang serius juga boleh.
3: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
2: aku
3: kamu cerita.
2: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
3: Ya nanti
2: yang juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
3: Dengerin enggak?
2: Apa?
3: Anak SMP datang ke sekolah aku.
2: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise.
0: Enggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: keluarga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
0: @iswara.official.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan

0: alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: Makan belum?
1: Wah, udah jam segini, OTW di jalan.
0: Bakso adalah jawaban terbaik.
1: Bakso adalah jalan ninja kita. Kalau kamu bisa bersinggah.
0: Nah, tapi kalau kada mungkin bisa pakai driver online.
1: Iya, bujur.
0: Martabak oke. Okay. Rang bulan
1: sudah okay. Buka lah sore.
0: Sore lagi harus buka.
1: Oh, bisa nih antar nih.
0: Kita di request sampai jam 9 nanti, sahabat suara menemani kamu. Buat kamu yang mau request langsung kasih tahu di 0811 9933 901.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kisah Jale dan Jane, episode Pramuka.

0: Dasa Dama.
1: Satu. Aduh, ingat lagi aku satu apa?
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Lain Pancasila itu. Oh,
0: Dasa Dama.
1: Kita harus hafal dari ya Dasa Dama. Karena kita jiwa pramuka kita tuh harus baik.
0: Jiwa pramuka harus jujur. Ini kita lah. Aku sudah nukar baju pramuka. Cuma kenapa nih? Nang di sini nih, nang di bahu kulit. Sepinandu lain talinya tali dadayan di depan. Warna oranye.
1: Bah,
0: aku didustai amangnya ini.
1: Didustai dah ya. Aduh, kita siap-siap nih pas apa namanya pakaian kita. Kita nak dikip uang jambore.
0: Boy, jambore.
1: Di Thailand Utara.
0: Bah, jauhnya aku. Aku kada kuat jauh-jauh masuk angin. Aku jane.
1: Bah,
0: jauh banget ke Thailand Utara itu. Amun disingkat talut.
1: Talut. Baik, jangan ke sana ya, jambore.
0: Jambore, pabila berangkat ini?
1: Hah?
0: Pabila berangkat?
1: Ada nih, Buan Bimen belum bergabung.
0: Bah, madang Buan Bimen pulang. Haru melambai berataan. Madangnya buahnya bermakeup lawas. Ngitu.
1: Tapi, apa yang kamu ketahui tentang pramuka dari?
0: Pramuka? Aku tahu nang itu. Kode Mouse. Iya, Kode Mouse aku tahu.
1: Bagus.
0: Sama ini, yang ini mengibar-ibar bendera. Simpun.
1: Oh.
0: Simpun apa tuh? Nangarnya yang bahasa.
1: Apa tuh aku?
0: Yang bendera-bendera itu.
1: Bujur-bujur aku.
0: Apa aku tahu apa namanya itu? Simpanan apa?
1: Simpan pinjam.
0: Awak tahu tuh jadinya aku anak.
1: Kawan jangan kada ingat ada tepuk pramukanya dari.
0: Tepuk pramuka.
1: Waduh. Umpati aku lah.
0: Umpati.
1: 2 hari tepuk pramuka.
0: Bahkan ada bubulikan jadi padas tangan. Sehari aja kau lah.
1: Oh iya.
0: Sehari aja.
1: Kada 2 hari kah? Nah,
0: aku anak makan. Aku perlu makan yang
1: dua hari. Aku jual pramuka saja.
0: Aku tahan banting. Aku tahan ikan ku banting aku lah.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Iswara
5: memainkan musik pilihanmu.
6: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Cute time dulu
11: Cute time? Quality time.
10: Iya.
11: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
10: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
11: Cute time buat kulit.
10: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
11: Caranya?
10: Pakai ini.
11: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
10: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
11: Oh, gitu.
10: Iya.
11: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
10: Kok direbut sih?
11: Kulitku juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
10: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
14: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
15: Iswara.
14: Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Kabar gembira buat kamu sahabat suara yang lagi dengerin kita siaran, yang lagi nonton kita via TikTok juga, selamat sore. Ini lagu dari Selina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Kabar gembiranya adalah buat kamu yang merasa pusing kalau lagi video call, meeting online, sinyalnya putus-putus, sekarang gak perlu khawatir lagi karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan. Cocok banget buat kamu streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari, ya. Yeah. Karena kalau kamu pakai XL1 Wi-Fi rumah, ada promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan, akses video light, dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah. Menarik banget kan? Buat yang mau langganan, kamu langsung bisa hubungi WhatsApp 0818-0800-5858 atau 1.xl.co.id. XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengerin langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak.
2: Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
11: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wingscan.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
12: kapan aja,
1: dengan streaming
12: ke iswara.id.

Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Lagu yang di request sama Wicax yang ada di TikTok. Request cinta terbaik buat Ibu Erika Yolanda dong. Iya udah kita puterin ya. Ida, abis ini kita puterin lagu requestannya ya. Sahabat Suara, ada kabar baik buat kamu yang sering bepergian dari Banjarmasin. Mulai 1 Juli ini Citilink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan Balikpapan dengan pesawat ATR. Jadi sekarang perjalanan menuju urusan perjalanan untuk urusan kerja, liburan, ataupun ketemu sama keluarga jadi makin mudah dan nyaman. Kalau kamu mau liburan ke Yogyakarta, tenang aja, kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto ya, yang lokasinya lebih dekat di pusat kota. Jadi bisa langsung jalan-jalan, langsung bisa aktivitas gitu. Kalau kamu ada punya agenda ke Balikpapan, sekarang terbangnya makin gampang bersama Citilink. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa menikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR Citilink. Lumayan banget kan? Jadi sudah siap menutup

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu yang hari Senin ini, yang hari Senin banget.
1: Kamu berat ya. Kamu berat ya.
0: Halo, apa namanya? Beberapa memang harus ada yang dikejar ya kan. Karena sudah masuk pertengahan tahun akhir kan.
1: Pertengahan tahun akhir.
0: Iya kan.
1: Gimana pertengahan tahun akhir itu, gimana maksudnya?
0: Kalau awal kan biasanya orang
1: Juni.
0: Iya. Baru bergerak pelan-pelan.
1: Pertengahan sesi kedua.
0: Iya, ini sesi kedua iya. Rama.
1: Juli, sisa itu kayak cepet banget.
0: Iya, dan biasanya kan akhir tahun akan dihitung tuh revenue nih.
1: Betul, nah, KPI.
0: KPI, cek juga. Gitu ya kan.
1: Nuntut apa enggak.
0: Iya, Juli ini, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
1: Bener.
0: 6 bulan ini 6 kan.
1: 6 bulan ini bener.
0: Semester yang kedua nih akan, wah, orang akan berlari mungkin. Bener. Sahabat suara ya.
1: Antara dua tuh, dia benar-benar lari atau
0: stuck.
1: Udah bisa kelihatan.
0: Semoga sebenernya. Semoga kita berdua dulu deh Rama, yang berlari.
1: Iya, lari dulu.
0: Karena kita. Biasanya kita tuh akhir tahun reward lah ya.
1: Iya, yes, benar kan.
0: Iya kan.
1: Ya, betul.
0: Iya kan.
1: Makin kesini kan kerja kerasnya udah nih.
0: Iya.
1: Masa gak ada reward sih akhir tahun.
0: Nah, itu dia.
1: Harus lah.
0: Walaupun kita yang tukang itu doang ya.
1: Iya. Ya, paling kadang kita lari lah.
0: Sahabat suara juga yang lagi di jalan mungkin karena macet.
1: Betul.
0: Di jalan.
1: Capek banget ya Seninnya ya. Ntar sharing-sharing lah cerita-cerita.
0: Iya.
1: Gimana sih Senin kamu jadi membuat kamu tuh kayaknya lemes banget, sibuk banget hari ini.
0: Ih, betul banget sahabat suara, yang udah gak ada tenaga lagi mungkin sahabat suara ya. Terus juga belum gajian mungkin.
1: Bener.
0: Tahan dulu lah ya.
1: Besok kan udah mulai ada tanda-tanda lah.
0: Tanda-tanda,
1: semoga.
0: Betul. Kalau ada, palak aja langsung atas ini Gam.
1: Naik ke lantai 2 ya Gam.
0: Iya.
1: Orang di bawah berat, aduh.
0: Langsung apa namanya, cekek gulunya langsung. Mana gaji ndar ini?
1: Ulun OB aja.
0: Salah.
1: Aku raum nah.
0: Seharusnya pian gajian, saya yang gaji ulun, pian bos ulun.
1: Kan pian dong kalau gak julun.
0: Ayilah.
1: Pak, aku cek sorenya dah. Cekek gulu seorang.
0: Oke sahabat suara, setelah itu bakal lagi ya di 10 lagu baru Iswara.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara,
2: suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Cute time dulu ah.
9: Cute time? Quality time?
8: Iya.
9: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
8: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
9: Cute time buat kulit?
8: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
9: Caranya?
8: Pakai ini.
9: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
8: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
9: Oh, gitu?
8: Iya.
9: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
8: Kok direbut sih?
9: Kulit cute juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
8: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
13: Bu Nana.
14: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
13: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
14: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
13: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
14: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
13: Berarti satunya 2.500.
15: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
13: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
15: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
16: Wingscare.
17: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
18: Hai.
17: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
19: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
18: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
19: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
17: Oh ya? Terus-terus?
18: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
19: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
17: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
19: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
17: Gampang
19: Baby Happy
17: ya?
19: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
17: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
19: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
18: Baby Happy, Mom Happy.
16: Wings Care.
20: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
21: Mau tea juice? Mau.
20: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
7: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara dimanapun kamu berada. Sahabat Yoi. Suara ya. Yang lagi di jalan hati-hati di jalan. Yang lagi di rumah hati-hati di rumah.
8: Betul, santai-santai saja. Saya tadi baru dapat kabar teman saya ada yang meninggal dunia. Ya Allah.
7: Masya Allah, angkatan kamu?
8: Angkatanku SMA. Bako rajak ketemuan aku di ini, di event. Dia ada orang dinas pariwisata provinsi kan. Jadi, wah kaget aku orang kawan-kawan di dinas provinsi pariwisata ngupdate. Tanya kan.
7: Terus berduka cita juga ya.
8: Tahun ini, ya, memang ada ini bang juga.
7: Ada apa namanya?
8: Ada haritan kayaknya.
7: Nah, memang. Iya betul sahabat.
8: Langsung
7: suara.
8: Aku share ke grup SMA.
7: Oh, dan semuanya kaget dong.
8: Kaget lah orang.
7: Teman seangkatan, ya kan.
8: Sudah ada beberapa teman-teman angkatanku yang ini. Mulai berkurang anggotanya.
7: Tapi memang ya sahabat suara ya di fase-fase kayak gitu kita nggak tahu umur memang.
8: Betul.
7: Jadi kita doakan aja dan kita yang ada pun juga
8: sehat. Panjang umur bener harus olahraga. Olahraga pun juga
7: nggak
8: menjamin kan.
7: Iya.
8: Yang penting ya semoga lah baik-baik aja.
7: Amin. Dari sahabat suara mungkin yang salah satunya adalah jaga mah kamu agar tidak kambuh terus ya.
8: Betul. Makan yuk. Lapar nih.
7: Ada, ini siapa ini? Enggak tahu sih dari emot aja nih namanya ya. Request lagunya jangan bilang siapa-siapa ya dari Ratu.
8: Oh, ini ada Heda. Bilang siapa-siapa. Aku diambil orang.
7: Runtuh lagunya timbul.
8: Ece enggak tuh? Ece mohonnya.
7: Sedikit mirip Ece. Dan nanti kita puterin jam 7 kak ya.
8: Iya,
7: kan ini orang Sunda ya. Nih. Ya, Ram, muka orang Sunda kata si Ram.
8: Iya, muka orang Sunda.
7: Iya, apa benar orang Sunda?
8: Mbah di anu minta rela aja. Mbah mau ngobain minta rela aja.
7: Semalam mau aku dari Sidoarjo Surabaya ya, Ram. Yang minta rela itu ya.
8: Sidoarjo
7: ya.
8: Raul pokoknya dari Jawa.
7: Jawa Timur ya gitu ya.
8: Mau request kak dari Jawa Timur ya, dari Jawa Timur segala iya, macam.
7: Tiba-tiba minta rela aja.
8: Lah, orang Jawa tuh diminta rela.
7: Binip kan, binip. Sampai suara kita review dulu lagu kelima sampai ke... lima.
8: Lima, satu sampai lima dulu ya.
7: Nah, itu dia. Lagu ini wajib banget masuk playlist lagu kesukaan kamu, sahabat suara ya. Karena ada Ray Putra dan juga Farel Hilal yang judulnya God.
8: Betul. Di cover albumnya kayaknya foto Ronaldo.
7: Ronaldo aja pelanggar judul ya.

0: betah deh untuk ngasih tahu bahwa Sheryl Sanofi ini masih masuk list lagu-lagu baru ya.
1: Yes, betul sekali. Sheryl pun kayaknya kaget juga ya.
0: Lawasnya aku di sini aja Sheryl. Adalah semingguan sudah aku di sini aja Sheryl.

0: Wisnu Santika.
1: Ah ya Wisnu Ari. Kita sama karena serial juga. Kayaknya ini sudah semingguan di sini nih ya.
0: Padahal judulnya aku harus pergi loh, Ram.
1: Aku harus pergi aja. Cuma kan kita enggak pergi pergi di sini ya. Stop thinking
0: about you. Ini single terakhirnya Ram.
1: Ini ya. Ram. Aku sudah semingguan kucek-kucek dari Mar. Masa Eka masih mempertahankan aku? Karena

0: 2000 satu kali.
1: Awalnya padahal satu kali aja Ram.
2: Iya. Tapi karena sudah semingguan, lebih bahkan aja 2000 satu kali lah jahalin. Khalid pulang IKEA-nya.
1: Itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita nikmati lagu pembukanya. Ada Ray Putra dan juga Farel Hilal dan God.
3: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam Selasa.
1: Yeah.
0: Senin malam. Tanggal 29 Juni 2026.
1: Asoy.
0: Dan kita mau ngasih tahu kalau udah masuk sholat maghrib. Betul. Untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sahabat suara ya.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya.
0: Yes, betul sekali. Kita lanjut lagi ya.
1: Betul.
0: Review lagu ke-6 sampai ke-10 ini dia.

0: jalan tengah.
1: Iya, mau jalan bersuara. Pinggir takut nanti cabur.
0: Betul. Tapi kalau jalan tengah ini harus nggak cepat, nggak lambat.
1: Ya? Jalan tengah ini banyak artian. Ada jalan yang dalam artian benar-benar jalan.
0: Terus?
1: Ada yang dalam artian sebagai penengah.
0: Ah, yang mana nih? Kalau jalan tengah versi Barcelona ini?
1: Sebagai penengah.
0: Wah, itu dia sangat suara.

0: Laju dari parade hujan.
1: Ih, ini memang enak banget. Laju bandar.
0: Laju bandar. Dijual cepat rumah ini. Keren dapat tamu loh orangnya. Terlalu cepat soalnya bandir. Laju. Ternyata Nora Ayu ini orang tuanya artis juga ya?
1: Siapa?
0: Elsari. Bukan.
1: Siapa?
0: Ebitri gitu.
1: Oh.
0: Nih. Lupa. Siapa sih sahabat suara?
1: Ebitri.
0: Iya.
1: Oh, pantes turun.
0: Makanya sahabat suara.
1: Bagus suaranya.
0: Ini dia Nora Ayu, tak ada tata caranya.

0: mungkin yang paling ambigu lagu ini ya, Ram.
1: Iya, gak perlu khawatir berlebihan. Ya ada KUA. Orang
0: tadi ada orang yang tiba-tiba setengah 2 malam ke rumah sakit karena terserang panic attack.
1: Kenapa?
0: Gak tahu.
1: Subuh tadi
0: setengah 2 subuh panic attack.
1: Panik kenapa dia? Besok mau meeting atau apa?
0: Nggak tahu. Katanya sih apa namanya, ada pikiran mungkin di alam bawah sadar kayak gitu, sahabat suara.
1: Wow, ketakutan berlebih.
0: Dan nggak perlu khawatir berlebih, sahabat suara ya. Seperti lagunya dari Hipno ini.

0: Pindah pelan-pelan ditutup oleh Ivy Alisa di lagu kelima Sahabat Suara. Itu dia 5 lagu terakhir ya Rama.
1: Ya betul sekali, 6 sampai 10 kita puterin pelan-pelan dulu dari Abara Sena, Abestan deh.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Aku suka sekali partner aku tadi bilang Senin, cerita dong.
1: Eh iya tuh suara aku. Senin, cerita dong.
0: Kenapa harus nadanya kayak gitu sih?
2: Hah?
0: Menurut kamu kenapa?

0: adanya harus kayak gitu, kamu kan bikin adanya sendiri.
1: Supaya ini aja, supaya lebih bonding aja. Enak
0: gitu, oh, cerita. Gitu ya. Iya, iya. Gimana kabar kamu hari ini?
1: Gimana hari Seninnya sahabat suara? Saya lagi bingung ini, saya lagi perlu.
0: Wah, mati lampu ternyata di gatot.
1: Oh iya ya. Seberang enggak mati kok.
0: Beda aliran.
1: Oh. Ya, gitu. Gatot mati lampu, guys.
0: Iya, gatot mati lampu, guys, tapi kita masih siaran.
1: Kita masih siaran ini. Saya lagi perlu jersey tangan panjang Piala Dunia atau enggak sweater deh. Sweater
0: sport.
1: Ya, sweater Piala Dunia bola lah pokoknya.
0: Nah,
1: lagi perlu saya buat besok syuting.
0: Iya, betul sekali.
1: Dari tadi nyari-nyari di toko online. Biar aku
0: toko langsung datang aja langsung.
1: Takutnya ini enggak ada yang tangan panjang.
0: Ada lah pasti lah.
1: Tangan panjang.
0: Pasti ada.
1: Bantu dong sahabat suara, di mana ya? Kamu yang lagi nonton.
0: Mati lampu, jadi tadi mati lampu nih udah nyala alhamdulillah.
1: Kamu lagi nonton TikTok. Bantu dong.
0: Briro, telepon Briro. Hari ini ngapain aja di hari apa sih hari ini, hari Senin? Gimana kalau Adidas DM ada bang? Jadinya.
1: Oh iya?
0: Nyata ya ada.
1: Oh iya?
0: Nyata ya ada. Tinggal belinya aja lagi ya kan.
1: Kesananya, Briro. Iya.
0: Kesana aja langsung. Bener, tapi kalau di mall udah pasti lengkap ya.
1: Mm-mm.
0: Mau apa aja ada. Sama beli Garmin juga bang, jadi.
1: Nah itu.
0: Kena gin dulu lah,
1: amun Garmin tuh lah. yang ada-ada jigin dulu lah.
0: Iya, yang ada jigin udah dipikirkan lah.
1: Makanya.
0: Sahabat suara juga di kita ngomongin mati lampu kali seru kali ya.
1: Boleh kali. Kan kita kemarin udah informasikan ya bahwa Banjarmasin itu enggak mati lampu begilir. Tapi nyalanya yang
0: begilir. Nyala bergilir sahabat suara. Jadi memang tadi kan aku jalan ke daerah Masjid Jami Sungai Jingah ya.
1: Iya.
0: Mati lampu sana.
1: Siang. Enak mah kalau udah
0: enggak ada. Panas
1: mau banget. Siang mau malam sih kita tetap enak mati lampu.
0: Panas banget, kasihan juga. Mampir ke minimarketnya, minimarketnya tuh kan mati.
1: Kemarin aku makan siang di restoran. Ada resto di Sultan Adam. Nggak tahu kalau situ mati lampu. Kenapa pilihannya ke situ? Karena mau ba-AC.
0: Anak ba-AC.
1: Iya. Udah kita ke situ aja, kayaknya AC-nya enak deh, dingin segala macam siang kan, mampir lah. Sudah masuk.
0: Iya.
1: Kok panas, jakunis segala macam, kok belum nyalai AC-nya. Sudah duduk. Maaf ya Pak ya, kita mati lampu. Lah. Kenapa Anda tidak memberitahukan kami kalau dari awal?
0: Padahal mincar AC-nya ya.
1: Mincar AC-nya.
0: Tetap makan di sana apa gimana?
1: Tetap makan di situ akhirnya karena kada nyaman. Kubukalah lawang kan.
0: Iya.
1: Supaya angin masukkan, sengaja pilih yang agak di depan.
0: Kubukalah
1: lawang. Makan. Ada kucing masuk. Diburu sama apa penjaga pelayannya, ditutup lawangnya.
0: Ya.
1: Lah, ilaha illallah aja.
0: Berabut hinakam di ruangannya.
1: Entar aku buka lagi nah aja aku.
0: Iya.
1: Sampai tuntung.
0: Panas ya.
1: Ya kamu nikam datang menutup berkelahian tumpang kita.
0: Karena aku sudah behimat lah.
1: Iya.
0: Jujur. Memang sahabat suara ya, masa-masa kayak gini mati lampu. Terus yang kalau perusahaan kan bisa rugi loh orang.
1: Betul.
0: Internet juga mati.
1: Iya. Kadang-kadang memang.
0: Bang dicari Indi bareng katanya.
1: Oh iya, hai.
0: Briro orang mana?
1: Iya, kemarin sama Indi bareng saya.
0: Sama Dizam. Tuh.
1: Orang PLN kali ya?
0: Hah?
1: Orang PLN ya?
0: Lain. Brio. Bukan. Tuh, iya kan?
1: Wih.
0: Mantap Honda lah. Iya. Bisa kali?
1: Bisa, Bang.
0: Ada kali?
1: Ada, Bang.
0: Yang cocok-cocok kali?
1: Cocok, Bang.
0: Jadi mati lampu yang paling kamu ingat tuh pas momen apa mungkin sahabat suara ya? Kasih tahu di 0811 99 33 901.

0: Banjarmasin 90,1 FM ada Briro. Sukses terus ya untuk Iswara.
1: Terima kasih.
0: Masa gitu doang. Boleh dong.
2: Apa nih?
0: 2017 aja deh, ada apa-apa.
2: Brio.
0: Iya,
2: 2017.
0: Iya.
2: Beri Bang.
0: Mbak, oi. Keren lo, Bang.
2: Aman.
0: Jadi ini bang. Nih kita nih. Wow. Apa itu? Nah, kada itu lagi ram, putus lagi ram.
2: Ih, paget dah.
0: Terus ada juga siapa ram?
2: Saya mau nanya, kalau lagu-lagu viral jadwalnya jam berapa ya? Kamu mau request jam berapa?
0: Kamu dong yang request.
2: Kamu request, lagu kita putarin.
0: Apa yang viral?
2: Kan lagu-lagunya tergantung kamu yang request.
0: Iya.
2: Itu. Kita masih ngomongin tentang ini ya, sahabat suara ya. Kalau kamu mati lampu, di rumah kamu mati lampu, hal yang atau momen yang paling mengesankan tuh pas apa gitu ya?
0: Kalau aku dulu inget banget ya, pas ada nenek, adeknya nenek, dulu kalau dia terus gue udah ngecerita, tau lah cerita macam-macam ram, dan momen, wah pasti kalau mati lampu pasti ceritanya horor.
2: Ah betul.
0: Dan kalau beliau di tempat beliau di Barabai pulang, ya kan, wah itu ceritanya. Ada yang sampai kalau kau guring aku.
2: Buh.
0: Gara-gara hujan kodok berbunyi.
2: Ingat lagi kamu cerita apa?
0: Cerita orang meninggal mati penasaran.
2: Waduh.
0: Itu yang paling ku ingat.
2: Aku tahu lah, dulu tuh nenekku juga sering dongeng. Jadi aku saban bulik kayak kita lebaran lah. Guring tuh pasti lawan nenekku ku. Karena nenekku tuh pintar untuk mendongeng. Dongeng itu dongeng burung pipit.
0: Oh.
2: Terus dongeng kayak apa?
0: Kancil, Timun Mas.
2: Wah. Di luar cerita pada umumnya, dongeng pada umumnya.
0: Iya.
2: Kutanggungin aku tuh mulas orang, Bang.
0: Keren tuh imajinasinya berarti.
2: Ih, lagu-lagunya.
0: Ada lagunya juga?
2: Ada lagunya.
0: Oh.
2: Kayak burung pipit tuh kenapa jadi di atas? Kayak itu
0: keren. Bu apa gimana lagunya?
2: Kayak burung pipit turun matan di sarang.
0: Iya.
2: Memang lagunya kan memang ada kan. Nah, nenekku tuh bisa menyambungkan dari kisah itu. Kenapa jadi lagu tuh bisa tercipta?
0: Oh.
2: Jok Harjun nenekku nih.
0: Hebat.
2: Jok AI nenekku nih. Mantap. Makanya guringnya loh sidin tarus karena ada yang kayak kisah timun emas.
0: Timun emas. Yang dikejar raksasa.
2: Iya, raksasa.
0: Oh, itu serem banget tuh.
2: Itu juga tuh. Aku sampai mengigau jam mamaku. Gara-gara dikisahkan ini gitu.
0: Sampai tapi kalau dipikir-pikir sekarang ya, yang salah tuh kan timun emas tuh hadir gara-gara perjanjian ibu dan
2: raksasanya, raksasanya kan. Itu, betul. Puitannya memang yang salah.
0: Iya.
2: Terus pikir-pikir. Anak ketuyukannya.
0: Iya, bujur. Tapi rame. Ketika deg-degan kan,
2: iya,
0: diambil
2: betul.
0: Raksasa.
2: Iya, ditimbai ini, timbai itu, tumbuh ini, tumbuh
0: iya,
2: itu.
0: Iya. Itu sih sahabat suara yang kalau mati lampu tuh memang momennya untuk kumpul jadinya ya.
2: Itu ada Ayu. Mbak Ayu, ulun pas makan mati lampu ka ai berasa dikawani acil kunti di higa.
0: Seram juga. Makan dikawani acil kunti itu ya parah. Lebih baik ikam yang kada bahasa tadi.
2: Kayaknya nyalai HP aja gini, lampu HP ya gini lah.
0: Iya. Tapi Mbak Ayu ini ada beberapa cerita yang horor juga. Dulu katanya pertemanan sama orang.
2: Terus
0: orangnya ini kada ganal-ganal.
2: Ternyata
0: lain manusia.
2: Waduh.
0: Serem juga lah, Rap. Hebat juga Mbak Ayu ini kan.
2: Indie home jangan-jangan.
0: Lain dong, India dia.
2: Oh, India.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam Selasa ini sahabat suara ya. Ini sahabat suara yang paling perlu diingat di fase sekarang adalah internet ya kan Ram.
1: Bener banget, apalagi kalau kamu tuh sering apa video call, meeting. Kalau udah lemot, pusing banget
0: mikirinnya. Jadi sahabat suara, sekarang kamu gak perlu khawatir lagi karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Nah ini cocok banget buat kamu yang suka streaming, gaming, ya kan? Belajar online, sampai video call sehari-hari untuk urusan kerjaan. XL1, wifi rumah, mantap.
0: Betul banget tuh kata Rama. Ada juga promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan cukup dengan Rp650.000 aja, setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Nih ya, jadi gak cuma itu aja, kamu sudah bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga. Menarik banget kan? Nah buat kamu yang mau langganan, gampang, kasih tahu caranya deh.
0: Langsung aja hubungi WhatsAppnya di 0818 0800 5858 atau kunjungi websitenya 1.xl.co.id.
1: XL1, wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Padahal kita tadi cerita ini tentang ini, Ram.
1: Apa tuh?
0: Yang kita padahal cerita tentang mati lampu, ya, Ram.
1: Eh, kita kena mati lampu. Salah lalu. Makanya jurang
0: jangan menantang, ya.
1: Jangan menantang. Habis seorang petunjukannya.
0: Iya, bujur. Lampu tadi sempat sambat suara. Langsung tadi kami ke kabel optik pulang, ya, Ram.
1: Iya, kalau dicaburi. Pada mati, kadang-kadang rusak kabel optiknya.
0: Oh, betul kabel optik nih, memang mati lampu aja ya.
1: Trapo tergeser.
0: Siapa waduh bergeser trapo?
1: Wah, siapa kamu sander di trapo timbul. Terubah lumayan 30 cm bergesernya.
0: Siapa?
1: Tahu trapunya.
0: Oh, udah aja bersandar di trapo.
1: Kawasan aku uyuh badan mungkin sudah lah.
0: Iya, iya.
1: Sandar, kan merasa gigi, tergeser trapo, mati beratan.
0: Orangnya buka.
1: Orangnya buka. Aduh,
0: ada-ada aja bersandar trapo.

0: Pak membaik membolehkan ke titik awal 3 jam ya.
1: Ini bersender aja.
0: Bersender aja setumpat aja. Tergeser 30 menit membolehkan aja 3 jam.
1: Makanya tapi bersender di mana-mana sama suara ya. Bersender di tempat yang pas ya sudah. Kalau sandar bahaya ya. Gak?
0: Nah itu. Nah
1: itu sobat suara. Kita udahan dulu ya untuk jam 8 ya. Di Senin cerita dong. Setelah itu lanjut lagi dikirim salam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Iswara Banjarmasin 90,1 FM.
3: Damai, orang disuruh nyebak lagi.
2: Orang banyak masalah masing-masing. Disuruh bakal iPhone.
3: Ikam amun lagi ada masalah murah. Ikam ya. No, kami pulang namang lahir Ika ya.
2: Jadi aku Yohan pengen request lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso. Terima kasih. Salamnya buat Kak Adi dan Rama, penyiar kocak. Fighting!
3: Bah! Fighting itu maksudnya semangat.
2: Iya. Bukan disuruh bakal lahir Ram.
3: Nain. Kalau yang amun buat Rama dan Adi penyiar kocak, hantam. Nah, itu hanyar. Turun kita ini bujuran.
2: Orang karena ada masalah turun. Di serbataman.
3: Oh, kita ini kan kalau dapat perintah hantam.
2: Sahabat Suara, di satu jam terakhir kita hari Senin di tanggal 29 kita mau ngobrolin santai aja. Kalau kamu mau telepon juga boleh, Sahabat Suara ya, 0811 99 33 901. Cerita dong Senin kamu kayak gimana hari
3: iya,
2: ini.
3: Iya, kita masih menunggu sharing story kamu di 0811 99 33 901 ya. Ringan-ringan aja.
2: Ringan-ringan aja Sahabat Suara. Terserah mau cerita apa, bahkan yang receh pun kita terima.
3: Betul.
2: Iya kan.
3: Ikam mahalabiu ke Aih juga.
2: Iya.
3: Ikam berpada orang Belanda Aih juga.
2: Iya, boleh.
3: Boleh.
2: Boleh.
3: Mengawani di jalan nih.
2: Berpada orang Belanda.
3: Kita kada tahu.
2: Halo. Orang Belanda jelah.
3: Halo Mister ya. Minta rela. Bah, Belanda.
2: Bini berarti kamu udah. Ini jadi ada topiknya juga nih, Sahabat Suara. Jadi ada satu dari tiga remaja Indonesia lagi gak baik-baik aja secara mental, Ram. Tekanan ini paling besar dari keluarga ternyata. Untuk merilis banyak, untuk merilisnya banyak yang pergi healing, liburan, atau sekedar jajan makanan enak. Nah, Sahabat Suara, kita mau, mau
3: tanya ke kamu.
2: Nanya ke kamu, untuk menjaga kewarasan di era sekarang, apa yang kamu lakukan?
3: Iya.
2: Kasih tahu sambil kirim salam, boleh juga telepon di 0811 99 33 901. Spesial untuk Aura yang lagi jaga laundry. Bukan jaga, dia yang punya.
3: Wish, keren.
2: Spesial
3: Aura.
2: Spesial untuk Aura, Nadi Basalamah.

0: Ada Bang Ben, tadi ada Novi, terus ada Abe, ada Aura. Assalamualaikum, waalaikumsalam Aura.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Kita lagi nggak bisa live di ini ya, di TikToknya Iswara ya.
0: Tapi bukan gangguan karena kabel optik nih ya.
1: Update lagi.
0: Bentar lagi kok. Tenang aja. Tadi ada yang menggeser trafo ya Ram.
1: Iya, trafo disadarinya. Ada kebakaran di mana gitu, di Banjar juga.
0: Yang pemadam
1: itu mau kasihan Masya Allah.
0: Iya ya.
1: Tiang listriknya rubuh ya.
0: Ceritanya kayak gitu ya.
1: Pokoknya aku lihatnya tiang listrik rubuh, terus kabelnya kena awakinya, Masya Allah.
0: Dan itu sepersekian detik gitu lah.
1: Iya cepat tuh.
0: Iya.
1: Ganal di wattnya di.
0: Iya bujur.
1: Wattnya listrik.
0: Makanya kadang-kadang kan yang petugas itu dua orang. Mm-mm. Ada siap menarik di belakang, ya kan? Ada
1: menyalai
0: yang pakai APD-nya.
1: Iya, MCB yang rasa satu kan. Sebenarnya kan ada sikung yang siap menarik.
0: Jadi kalau apa-apa kayak gitu.
1: Kasiannya,
0: semoga Husnul Khotimah. Amin, apalagi dia berjuang untuk memadamkan api kan. Sobat Suara, kita ngomongin tentang apa namanya? Stress release.
1: Betul.
0: Kayak gimana
1: kamu? Kadang-kadang kalau kamu sudah ini ya, apalagi hari Senin ya, sudah stuck nih, sudah baru awal tapi kamu udah merasa kayaknya kok berat banget Seninnya. Nah, tipikal orang ada yang dengerin musik, ada yang karaoke, ada yang makan enak, ada yang pergi liburan, ada yang pergi nonton.
0: Kamu weekend kemarin gimana Ram?
1: Weekend kemarin aku nge-MC kan. Nge-MC malam aku nge-MC-nya.
0: Sempat jalan?
1: Sempat jalan siang.
0: Makan,
1: siang sempat jalan makan, iya ya? Cari makan kayak gitu-gitu. Situ aja habis itu udah.
0: Aku malam minggunya.
1: Kemana malam minggu?
0: Ke mall, ramai banget
1: kan. Penuh,
0: ada acara
1: kan?
0: Itu kan.
1: Ada acara
0: e-sportnya juga.
1: Iya, di ini ya, ada acara polisi ya.
0: Polisi Expo. Keren. Apalagi lomba-lombanya ya kan, makan rame, ada yang waiting list. Tapi aku cari yang enggak waiting list karena bawa
1: bocah
0: kecil. Lumayan enak. Nah, kayak ada momen telat, tapi karena aku yakin momen telat pas datang nasi itu masih panas benar. Berarti nasinya ini habis tadi kan Ram. Nasinya habis.
1: Lain telat terus dingin lah.
0: Iya kan. Kamu kayak itu kan ininya yang salah.
1: Iya, bujur.
0: Tapi enak, semuanya enak. Nasi gorengnya enak.
1: Tapi ini kalau masa liburan mall kayaknya bukan menjadi destinasi yang bagus.
0: Iya, tapi itu adalah solusi ya.
1: Solusi untuk kita yang ada yang di tengah kota yang cuma ini aja gitu.
0: Apalagi yang mau menghemat budget dulu nggak keluar kota.
1: Betul. Kalau ke pantai pun berasa jauh, iya kan?
0: Tapi ada kepikiran mau ke pantai kira-kira? Ya,
1: nggak ada.
0: Belum ada nih.
1: Belum ada kepikiran mau ke pantai. Kayak lagi lagi fokus ke satu itu aja dulu. Nggak bisa kemana-mana.
0: Iya. Berarti sudah ada punya tas?
1: Ada. Medical bag sudah ada, sudah siap. Mantap. Sudah satu koper kita.
0: Tas buat pack itu kan.
1: Semuanya.
0: Persiapan. Naik gunung loh.
1: Iya.
0: Gini.
1: Oh enggak, itu enggak. Carrier enggak lah. Bakul. Lanjung lah jurang kisah.
0: Bakul lah wantong ya Ram.
1: Iya.
0: Datang ke RS tak kaget buat
1: dia. Groncang. Bapak modrum aja.
0: Buat IGD.
1: Dihambin pang drumnya.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Pramuka.

0: Dasa Dama.
1: Satu.
0: Satu.
1: Aduh, ingat lagi aku satu apa?
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Wah, Pancasila itu. Oh,
0: Dasa Dama.
1: Kita harus hafal dulu ya Dasa Dama. Karena kita jiwa pramuka kita tuh harus baik.
0: Jiwa pramuka harus jujur. Ini kita lah. Aku sudah nukar baju pramuka. Cuma kenapa nih? Nang di sini nih, nang di bahu kulit. Sepinandu lain talinya tali dadayan di depan. Warna oren.
1: Bah,
0: aku didustai amangnya ini.
1: Didustai ya. Aduh, kita siap-siap nih pas apa namanya pakaian kita. Dicanak dikirim uang jamboge.
0: Buy, jamboge.
1: Di Thailand Utara.
0: Bah. Jauhnya aku kada kuat jauh-jauh masuk angin aku jane.
1: Bah.
0: Jauh banget ke Thailand Utara itu amun disingkat talut.
1: Talut. Baik, jangan ke sana ya, jamboge.
0: Jamboge, pabila berangkat ini?
1: Hah?
0: Pabila berangkat?
1: Ada nih, Buan Bimen belum bergabung.
0: Bah, madang Buan Bimen pulang. Haru melambai berataan. Madangnya buahnya bermakeup lawas. Ngitu.
1: Tapi, apa yang kamu ketahui tentang pramuka dari?
0: Pramuka? Aku tahu nang itu. Kode Morse.
1: Kode Morse.
0: Iya, kode Morse aku tahu.
1: Bagus.
0: Sama ini yang ini mengibar-ibar bendera. Simpun.
1: Oh.
0: Simpun apa tuh nangarnya yang bahasa?
1: Apa tuh aku
0: nih? Bendera-bendera itu.
1: Budu aku
0: enggak tahu. Aku tahu apa namanya itu. Simpanan apakah
1: simpanan?
0: Awal tahu tuh jadinya aku anak.
1: Kawan jangan kada ingat ada tepuk pramukanya dari.
0: Tepuk pramuka.
1: Waduh. Empati aku lah.
0: Empati.
1: Dua hari tepuk pramuka.
0: Bahkan ada bubulikan jadi padas tangan. Sehari aja kau lah.
1: Oh iya.
0: Sehari aja.
1: Kalau dua hari kah? Ya.
0: Aku anak makan. Aku perlu makan
1: ya, dua hari. Aku jauh pramuka saja ya.
0: Aku tahan banting.
1: Aku tahan banting.
0: Aku tahan ikan ku banting aku lah.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscan, kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Aku mau ke Jogja ah.
1: Wih, kamu kalau mau ke Jogja sekarang pakai Citilink yang ATR aja, Di.
0: Emang ada Banjarmasin Jogja? Langsung ada. Ke Bandara Adi Sucipto, Ram.
1: Itu dia, makanya kalau pakai pesawat Citilink yang ATR, kamu bisa langsung mendarat di Adi Sucipto. Jadi kamu bisa langsung jalan-jalan, hemat waktu juga. Kan deket itu di tengah kota.
0: Oke, oke.
1: Kemana lagi? Balikpapan.
0: Balikpapan juga bisa?
1: Bisa, gampang mah kalau sama Citilink. Ya, pokoknya kamu bisa jalan-jalan ke Jogja ataupun ke Balikpapan dan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia dengan Citilink ATR. Kamu juga bisa dapat bonus kabin sampai 10 kg untuk penerbangan ATR, bukan CTR ya, ATR Citilink.
0: Oke. Jadi nggak ragu lagi nih ya, Citilink jawabannya ya.
1: Bener, ingat ya, kalau kamu pakai pesawat Citilink ATR dari Banjarmasin ke Jogja, itu mendaratnya di Adi Sucipto.
0: Oh, tengah kota banget.
1: Tengah kota banget.
0: Pesan tiketnya langsung di aplikasi Citilink ya.
1: Boleh.
0: Atau di citilink.co.id.
1: Boleh. Better fly Citilink.

0: Pagi Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjar masih di Suara Santai bersama Ramadan Adi.
1: Ternyata besok ada 3 ya yang main ya.
0: Ada malam ini ya, malam ini di Brazil dan Jepang.
1: Jepang. Lanjut terus lagi setengah 5 subuh. Jerman versus Paraguay. Jam 9 paginya nanti ada Belanda versus Maroko.
0: Maroko.
1: Iya. Maroko ya. Baru nanti besoknya lagi ya. Prancis versus Swedia. Ya. Tapi ini ingat momennya Tsubasa ya. Jepang sama Brazil ini.
0: Betul, betul.
1: Ya kan. Kamu jagokan sama nih Brazil atau Jepang, Ram?
0: Aku Jepang deh kayaknya, taktiknya ngeri.
1: Jepang nih ya. Lagi on fire juga Jepang
0: kalo, soalnya ya. Kalau si Neymar kan baru main ya.
1: Nih, kata Ida, bayangkan kalau Rama jadi pelatih Jepang kayak apa, Ram? Kamu beri instruksi, Ram.
0: Suco! Orang Jepang tuh, kem, maju situ. Kita mundur je. Jeku sipak.
1: Agak ke huluan sungainya ada masih ya. Iya.
0: Hen jeku tuh, nebang leput. Bah, gede pemercayaan tuh teh. Pegai lalu. Udah kedamek. Si bak.
1: Uyuh banget buat Jepang nih. Amun komunikasi tuh uyuh lah.
0: Lapa.
1: Uyuh bener. Makanya punya jarak komunikasi.
0: Kucak-kuciak. Padahal di bagian ya. Selik sekilan jawaban itu. Ikep kam dekat, Jepang.
1: Harus marah mau kuciak.

0: Oke, apa masih ketagihan abangku? Ada Ajis, ada Ida. Ada yang minta ulakan ke Ulun semalam tapi mobil Sidin. Kau aja lokasi kerja di mana? Di Banjar, Dewi. Dewi ini Kalimantan Timur kalau enggak ada salah ya. Ada Wistu, ada anak murid saya juga yang lagi liburan. Siapa? Tapi lagi di sana yang coklat itu. Liburan lagi ngisinya ke Kampung Inggris.
1: Us keren.
0: Keren.
1: Di ini. Di mana Kampung Inggris tuh? Ah, lupa Banten
0: dia. Berak Sungai Jingah tuh.
1: Ah, mantap sekali. Itu sudah betul. Alak Selatan enggak? Kalsel.
0: Kalsel sekali ya. Oke, udahan dulu untuk hari ini. Besok kita lanjut lagi dengan kebersamaan yang baru dan keseruan yang baru tentunya.
1: Betul sekali, hari Selasa besok ya sahabat suara ya. Dari
0: jam 5. Sekali dong, tebak Brazil Jerman. Brazil Jepang.
1: Jepang.
0: Skornya aja langsung dah
1: 1-1.
0: 1-0 Jepang. Oke ya, besok kita lihat sahabat suara ya. Kita udahan dulu dan terus dengerin suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara. Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.

0: Halo, halo, halo, halo. Tadi aku siaran juga loh tadi pagi sama Adit. Ah, seru sekali. Namanya juga dilahirkan untuk menjadi penyiar radio ya, pagi siaran, malam kita lanjut siaran juga gitu loh. Abang-abang yang di jalan, hati-hati ya. Yang buat kamu lagi nyetir jalan, terus yang udah sampai rumah, selamat kamu sudah menyentuh rumah. Waktunya istirahat karena besok harus cari cuan lagi, guys ya. Update-update hari ini lagi ngapain nih? Posisi di mana, lagi apa seperti biasa? Mungkin buat lo yang pengen traffic update juga boleh, tinggal kirim aja langsung ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Let's go. Dan nanti jam 9 juga ada sesi curhat. Jadi monggo buat kamu yang punya cerita yang mungkin belum bisa diceritain ke orang lain, ceritain aja dulu ke aku. Gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa kok. Tenang, rahasia kamu terjaga di studio ini. Asik. I'll be back after a few songs, so stay tuned on 101.4 FM, Suara Suara Warga Indonesia.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

10 malam. Bacain dulu nih respon-respon yang sudah masuk di WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Ada dari Irfan. Halo Irfan dari Tulungagung. Widih, udah sampai rumah nih Kak Beril. Tinggal istirahatnya aja. Besok harus kerja pagi jam 5 subuh. Spill Irfan, kerja apa Irfan? Semangat terus ya bro. Ini pokoknya gue ngasih semangat buat lo para pencari cuan yang setiap hari bingung, setiap hari capek. Semoga bingung capek lo, keringet lo membuahkan hasil untuk lo dan keluarga lo. Amin. Yang penting kita semua dikasih kesehatan semua ya sahabat suara ya. Kayak ini lagi rame banget juga di medsos gitu. Kalau ada Hyrox, kayak gue kemarin liat instastory teman-teman gue tuh rata-rata lagi di Hyrox. Semua Hyrox. Semangat lah lo ya buat yang... Tapi menurut gue FOMO-FOMO kayak gini tuh bagus ya. Jadinya mendorong orang lain juga untuk kayak, wah orang ini sehat sekali, jadi aku juga harus... Mungkin gak harus ikut Hyrox gitu ya. Tapi jadi ya cari punya olahraga-olahraga simple juga yang dilakuin sendiri gitu. Kayak mungkin jadi seneng jogging. Dugem no jogging yes, asik. Kayak punya equipment olahraga sendiri di rumah. Tapi jujur lah, kayak 2016-an 2017 tuh gue mana sering gue denger orang olahraga tuh jarang banget tuh. Round 2016-2017 zaman gue kuliah SMA tuh jarang banget. Tapi sekarang salut sih. Walaupun mungkin orang ada yang olahraganya sendiri gitu. Kalau gue olahraga sendiri gue paling apa sih, tenis atau jogging gitu ya. Kalau lo apa sahabat suara? Ada gak olahraga yang lagi lo jalanin gitu? Sama mungkin buat lo yang memang ikut Hyrox gitu, gue juga sambil pengen tanya, penasaran sih gue, gimana sih ikut Hyrox tuh, seru gak? Capek gak? Apa mungkin di sini yang ikut Hyrox kayak gak mau lagi gitu? Karena menurut gue Hyrox tuh intens banget sih gue liat ya. Ceritain ke gue ya olahraga lo apa sih guys? Biar kasih tahu plus minusnya, boleh diceritain di WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Let's go!

0: mainkan musik pilihanmu.
1: Hai Moms and Dads, Ambifair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di suara-suara warga Indonesia, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ngomongin olahraga sahabat suara, ya. Pasti kan lo punya olahraga yang beda-beda. Ini dari Michelle from Pick. Olahraga aku padel, Kak. Plusnya ketemu banyak teman baru, minusnya dompet makin tipis, jujur. Tapi sekarang padel makin kesini makin udah mulai murah-murah ya. Kayak yang dulunya bisa 200 ribu sejam, mungkin sekarang udah ada yang 99 ribu. Info, gue pernah ikut padel di Pancoran. Lo tahu, 3 jam, 2 lapangan, 19 ribu. Ya, info lagi aja dari gue. 2 lapangan, 3 jam, 19 ribu. Tapi padahal jam 2 pagi. Ya kan kerja gue kan gak menentu ya guys. Maksudnya kayak gue siaran malam. Waktu itu kebetulan pagi siang sore lagi nganggur. Jadi kayak oh energi gue masih banyak nih. Ya udah kita langsung cobain padel. Soalnya waktu itu gue memang lagi mau diajakin teman gue ikut kompetisi. Jadi preparationnya ya udah gue seringin padel lah gitu. Jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Buset. Segitunya banget thrill maksud gue. Kalau Rian olahraganya renang. Wih ya gue juga renang nih cuy. Plusnya badan enteng banget abis burnout. Eh sumpah cuy, kayak lo abis nge-gym nih terus lo nyebur renang, kayak adem gitu. Otot-ototnya kayak pulih aja gitu. Kayak enteng gitu. Bener-bener gue setujian, gue setujian. Tapi kata Rian minusnya rambut tuh jadi kering. Jadi abis-abisin shampoo. Iya sih kaporit kan bro. Kalau Dimas olahraganya sepeda, Dimas dari BSD. Plusnya bisa olahraga, ketemu teman, terus nongkrong sambil ngopi. Iya sih BSD Bintaro tuh ya. Kalau lu pagi-pagi jam 9 jam 8, beh. Kopi shop isinya pesepeda semua, tuku ya kan. Fresh market tuh isinya pesepeda sama pelari. Enak sih ngeliat pemandangan-pemandangan pagi gitu seru kayak, huh. Konoha aku ini, yes. Kalau gue olahraga tenis. Ayo dong, mabar dong tenis sih. Ya main, kita booking lapangan ya. Yuk besok, yuk gas. Kok cepet banget. Boleh sahabat suara yang lain kasih tahu olahraga lo apa? Bisa kirim ke WhatsApp I suara di 0816-114-1014. Jangan lupa mention ke gue plus minusnya dari olahraga yang lo jalanin, oke?
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4 FM

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Razendavi masih nemen lo di nongkrong bareng Beril. Jangan kemana-mana, abis ini gue akan buka BTS alias Berani Terbuka sama Beril, segmen curhat gue. Jadi gue menunggu cerita-cerita dari lo ya, yang mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain. Karena kan mungkin setiap hari kan ada aja ya dinamika hidup gitu yang perlu lo ceritain, yang jadi unek-unek lo tiap harinya. Nah ini waktunya lo ceritain ke gue tanpa harus aduh ntar nama gue ke spill bang. Alah bisa, nama lu gak usah gue sebutin, aman aja, yang penting lo mention ke gue. Jangan lupa ya, Cara kirim ceritanya masuk ke WhatsApp di 0816 114 1014. Nah disitu langsung cerita aja apa yang lo rasain. Ntar gue bacain di jam 9 malam. Oke, okay? I'll be back, stick around.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ayo, what's up y'all? 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia, ditemenin Beril sampai jam 10 malam. Gue menyiarkan sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Jadi buat lo, salam ya buat lo yang ada di kota-kota tersebut. Tapi mungkin ada di kota-kota lain yang lagi iseng buka TikTok gitu ya. Terus nonton TikTok live isuara.network bisa. Nggak harus kota-kota tersebut aja, yang lain juga bisa. Karena Isuara accessible dan bisa dinikmati sama sahabat suara seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Kayak lagi nge-MC. Masuk di jam 9 malam, siap-siap abis ini masuk ke segmen BTS. Jadi lo kirimin aja cerita lo di malam hari ini, gue bacain curhatan lo, sahabat suara. Oke, stay tune on 101.4 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia. Beril masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Dan sekarang waktunya gue bacain curhatan lo di BTS Berani Terbuka sama Beril. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Ayo sini-sini yang mau dibuka sini yuk. Yuk ceritanya maksudnya. Ada dari... Ini serius gue sebut nama lo nih. Oke izin ya. Soalnya lo gak ngasih warn ke gue. Namanya Nadia. Hai Beril, gue mau curhat. Gue tuh mulai main padel sekitar 2 bulan lalu karena diajak teman kantor. Wah, cewek padel nih. Oke. Waktu pertama datang gue langsung notice satu cowok tuh kan. Tinggi, mainnya jago. Terus senyumnya tuh ya udahlah ya. Sejak saat itu gue jadi semangat ikut open play terus. Open play terus sampai bela-belain beli outfit baru. Oke. Kebayang-kebayang outfit padel cewek kebayang, tahu gue. Gue sampai beli sepatu, bahkan nonton video teknik service dulu sebelum main. Gak apa-apa belajar kan ya. Padahal sebelumnya gue olahraga aja males. Tapi setelah beberapa kali ketemu, akhirnya kita ngobrol. Orangnya seru banget. Pernah juga sempat satu lapangan. Gue udah mulai pede nih. Minggu depan ya, dia datang gandengan. Zang! Gandengan sama ceweknya. Dan yang bikin nyesek, ceweknya jago banget lagi main padel. Jadi sekarang kalau ketemu mereka, gue pura-pura fokus stretching aja. Ya. Nadia gini. Gak apa-apa loh, maksud gue... Gak apa-apa naksir sama orang gitu ya. Biar lo semangat untuk ikut olahraga. Ada impactnya, bagus. Lo jadi sering main padel, lo jadi sehat. Lo jadi sering berkeringat gitu ya. Tapi kalau memang udah ada pacar gitu ya, ditahan-tahan dulu kali ya. Daripada nih. Sumpah lagi ramai banget di thread, tahu yang katanya coach tenis selingkuh sama muridnya. Padahal coach tenisnya tuh udah punya istri, udah punya anak katanya. Gila banget ya. Ya tapi gue kebayang sih rasanya jadi lo kayak udah seneng tiap minggu ketemu. Lo udah mulai nyusun skenario di pala lo. Ya ternyata dia cuma ramah aja gitu. Ya bubar jalan lah. Tapi gue yakin banget di sini bukan cuma Nadia yang pernah ngalamin. Coba sahabat suara, lo angkat tangan sekali lagi kalau di mobil lo klakson 3 kali. Siapa yang pernah jadi rajin datang ke suatu tempat gara-gara ada orang yang pengen lo temuin? Yang harus padel shop gitu, coffee shop sih itu. Barista yang di sini nih, ya. Dasar. Coba ceritain dong ke gue dong ya. Masuk aja di 0816 114 1014. Ingat sekali lagi buat yang lagi di jalan hati-hati, jangan ngantuk loh.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
3: Jakarta International Pet Show

Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

jam 10 malam di nongkrong bareng Berry. Let's go, let's go, let's go. Dari tadi kita ngomongin soal olahraga, sahabat suara. Dan gue ternyata, ya gue nemu penelitian dari Harvard Medical School. Ini cocok banget buat lo yang lagi FOMO olahraga. Karena emang kalau lo rutin jalaninnya, itu tuh gak cuma bikin badan lebih sehat ya. Kita tahu lah ya kalau itulah ya. Tapi ternyata juga bisa bantu ngurangin stres dan ningkatin mood. Ini sering banget dimention sama teman-teman, sama orang tua. Tapi ternyata beneran nyata lo guys, sumpah. Sesimpel lo nge-gym. Dari yang biasanya gue tuh pernah ada momen dimana kayak gue capean banget badan gue kan. Terus semenjak gue minum vitamin ini, iya yeah, iklan. Nah, tapi semenjak gue coba rutin gitu ya nge-gym dan beberapa olahraga lainnya, terus kayak kok capek gue hilang ya? Asumsinya kan kalau capek ya lo jangan olahraga, makin capek dong gitu ya. Tapi mungkin lo bisa jalanin kayak besoknya gitu, olahraga terus rutin. Jadi kayak gak tau kenapa capek lo jadi berkurang gitu. Jadi kalau misalkan belakang lo ngerasa kayak belakangan ini lo hidupnya lagi ngerasa berat gitu ya. Bisa jadi badan lo emang juga lagi minta digerakin aja, sahabat suara, gitu sih. Masih gue masih ngajakin lo untuk jawab topik di hari ini, sahabat suara. Apa sih olahraga yang lagi lo jalanin gitu ya? Mungkin kayak bisa, ya bang gue lagi jalanin apa namanya tolak peluru gitu. Atau gak kayak, abang gue sama teman-teman gue nih, sama teman-teman komplek lagi suka banget lompat batu nias gitu misalnya. Nah, bisa aja. Kasih tau di WhatsApp ya, ntar gue bacain, oke? Okay?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang-boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara, suara warga Indonesia.
1: Right.
0: Bacain respon topik di malam hari ini. Apa sih olahraga lo? Michelle. Eh, salah. Arga, Deng. Arga, gue lagi nge-gym banget, Bang. Enak soalnya. Simple banget gak? Enaknya kenapa gak? Lagi fokus apa gitu gak? Bicep gitu. Lagi fokus. Gue lagi pull day, Bang. Tapi emang buat lo nge-gym mungkin relate ya. Leg day itu malas banget ya. Kayak kaki lo gemeter. Walaupun leg day bagus untuk performa. Performa apa tuh? Performa lah.

0: Kata Cikap, gue kalau ikut pilates plusnya postur badan jauh lebih enak.
1: Jauh lebih enak tuh gimana sih maksudnya? Postur badan jauh lebih enak.
0: Minusnya baru stretching aja udah gemeteran. Oh ternyata pilates tuh tidak semudah yang kita lihat di instastory ciwi-ciwi ya. Jika pilatesnya di Anda reserva nggak? Yo! Ada lagi nggak olahraganya yang unik-unik?

0: lagi. Waduh.
1: Hah? Jadi main hoki di dasar kolam renang gitu, sahabat suara. Pemainnya pakai snorkel dan tongkat kecil. Kok simpel? Pak umum? Lo main di mana anjir? Underwater hockey. Wih. Seru sih. Kalau di kolam tuh gue yang familiar sama gue tuh polo air. Mentok-mentok di kolam renang aktivitasnya apa sih? Bikin video lompat terus jadi Avengers tau gak sih lo? Yang videonya di reverse gitu. Sering tuh pasti di antar lo ada yang pernah bikin kayak gitu tuh. Kasih tahu gue olahraga lagi sahabat suara ya, sebelum gue closing di satu talk lagi. So stay tune on di suara warga Indonesia. Kita kembali ke playlist dulu, alright?

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zek, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
1: Susi. Oh ini yang baru nih.
3: Baru
1: Susi.
3: Nih. Baru,
2: okay. Abang? Manis abang ya. Abang, oh, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh mau ngecas, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: kalau pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantep banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Pengen aku juggling sedikit. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
3: Ngomong sambil ada air di mulut.
1: Oh gitu. Oh susah tuh.
3: Gak ada yang bisa.
1: Susah itu.
3: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Kan? Bagaimana Ulfa? Kerut dan berkerut?
4: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Sebetulnya baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi?
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus suara-suara
5: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: 9 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
3: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
4: Makanan.
3: Apa? Makanan.
4: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
2: Makanan, makanan apa yang paling keren?
3: Makanan ya, yang paling keren.
4: Pokoknya itu kalau orang lihat.
3: Somai.
2: Oh, iya. Somai. Yomai.
4: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
3: Apaan ya? Tahu lagi.
2: Tahu apa?
3: Apa sih?
4: This is sayur awesome.
3: Awesome. Aduh ya. Apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
3: Ya. Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
3: Kenapa?
2: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
3: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
5: aku
3: cewek sendiri.
5: Ibu.
3: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
5: Ini tuh boleh jawab ya.
4: Aduh, gua tahu lagi nih.
3: Apa ya?
2: Karena kalau
3: udah nyerah aja ya.
4: Takut ketembak.
3: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
5: Wah, baru banget.
4: Bahkan dari kompres.
5: Gila. Baru banget.
2: Gila sih.
4: Ayo dong, lo dong.
3: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
3: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
4: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
3: Apa?
4: Jeruk.
3: Kenapa jeruk?
4: Kena lagi dia.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Meskipun tak kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello time.
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Selamat datang di Suara Seru.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Jumpa satu FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Balik lagi tentunya bareng Hirzan dan juga Aksesa Putri. Namanya kamu kembali tentunya di Request Suara Seru. Jadi jam pertama seperti biasa kita akan bukakan request buat kamu. Yang pengen gabung-gabung langsung aja WhatsApp ke i suara ya di 0811993391 atau mungkin juga gabung di TikTok kita di @iswara.bj. Mulai dulu nih di special buat sahabat suara.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Di Suara Seru bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro.
1: Aksesa Putri, teman DM Instagramku. Kita bahas yuk.
0: Ayo, kamu belum bahas ya tadi ya Mas Opening ya. Oh ya udah, kan? Yuk duduk.
1: Bentar ya Sobat Suara ya. Saya ngemper dulu.
0: Live TikTok lagi bermiseleh nih, live TikTok kita nih. Buka dulu tikarnya sayang.
1: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buka dimahnya.
1: Nah, jadi ini Sahabat Suara ya. Saya enggak mau sumbernya dari mana?
0: Oh, enggak tahu sumbernya dari mana.
1: Iya, maksudnya enggak mau.
0: Kita enggak akan ngebahas ke sumbernya, tapi yang lagi terjadi aja gitu.
1: Iya, jadi yang lagi terjadi ini kan kemarin kan sempat dibahas sama Aksesa tuh kan. Kapan ya? Even Herbs yang gede itu ada gitu kan?
0: Iya.
1: Yeah. Nah. Tapi menurut kami berdua, disclaimer dulu ya. Ini tapi menurut kami berdua. Jadi ada sebuah account gitu ya, Sobat Suara, yang dibagikan orang tersebut ya
0: di sosial media.
1: Kebetulan dia seorang wanita juga.
0: Benar.
1: Dan tanpa rasa rasa untuk mengecilkan atau menyakiti bahasanya gitu ya, atau mungkin tanpa di luar head comment gitu.
0: Bener.
1: Wanita ini kan maafkan sebenarnya lagi obesitas gitu kan.
0: Betul, overweight seperti overweight. Itu kondisinya, kondisi tubuhnya overweight.
1: Tapi dia langsung main Herox gitu ya.
0: Bener. Walaupun
1: dia nggak selesai.
0: Dia ya tidak kan? Bisa menyelesaikan ya, karena memang Herox berat banget.
1: Setuju, saya aja nggak berani.
0: Bener, dan butuh latihan. Walaupun katanya sih ya di akunnya dia sudah sangat sering latihan sebenarnya.
1: Iya betul.
0: Katanya gitu ya Hirjan. Cuman kita sih bukan masalah latihan atau enggaknya, kalau di Aksesa dan Hirjan tuh justru di bobot tubuhnya yang berbahaya banget buat
1: dianya sendiri.
0: Lututnya.
1: Betul.
0: Kayak gitu sih.
1: Karena kan kalau misalnya overweight itu kan yang dihantam kan dikasih tahu tuh sama dokter Priza. Lintuhut tengah ya. Nah,
0: gitu. Jadi kalau mau ngelakuin olahraga yang berat, sebaiknya memang proses menurunkan berat badan dulu kali ya. Itu lebih aman. Sampai nanti waktunya tiba kamu boleh deh.
1: Betul. Walaupun misalnya ya teman-temannya sangat senang gitu ya,
0: kayak sangat support
1: gitu ya. Cuma kalau menurut saya pribadi ya, ini saya pribadi nggak pakai akses ini. Saya pribadi kalau benar-benar support,
0: harusnya sih
1: diajakin treadmill aja.
0: Betul.
1: Jalan kaki aja. Sumpah kalau menurut saya ya. Karena menurut saya sebagai teman, saya nggak mau teman saya kenapa-napa.

0: Kalau saya,
1: bener sih.
0: Disclaimer lagi ya, kalau saya.
1: Dan di akun tersebut memicu banyak reaksi juga, bahkan dari beberapa dokter juga sih.
0: Dokter punya ketik juga tuh. Dok, bercanda ya dok, bercanda ya dok.
1: Kayak ada dokter yang ngomong kayak gini, kayak kok pada support sih katanya kayak gitu. Karena memang kondisinya sendiri tuh tidak memungkinkan sebenarnya. Cuman ya alhamdulillah masih bisa ditangani lah ya. Cuman Hyrox tuh intensitinya tinggi banget. Ya Allah, yang kita badannya maksudnya enggak, misalnya kita ada orang yang enggak overweight aja tuh.
0: Hah?
1: Habis gitu loh, mati-matian banget.
0: Gitu.
1: Baru juga diomongin ya soal Hyrox ini.
0: Iya, baru setelah
1: kita baru ngomongin Hyrox, belum
0: even
1: ngomongin
0: gede kan Sasa.
1: Iya, belum ngomongin yang lain lagi yang lagi seru di Banjarmasin, arisan fiktif.
0: Hah? Lagi?
1: Ada yang ketemu arisan fiktif lagi.
0: Takkan pernah habis
1: duit arisan.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
8: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
9: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di suara Banjir Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ini juga ngetik gak?
1: Itu belum go live lagi tuh.
0: Belum.
1: Langsung aja. Wah gitu.
0: 0811-993-901 kita. Wow.
1: Aduh, nih kenapa juga jaringannya?
0: Hah?
1: Padahal udah pakai wifi loh.
0: Pakai wifi.
1: Iya, tapi lemot banget. Saya dari tadi mau cari-cari berita gak dapet-dapet jadinya beritanya.
0: Oh, itu sih saya tahu.
1: Apa?
0: Itu pasti karena kamu salah pilih. Harusnya kamu pilih XL1.
1: Oh, ini XL doang, nggak pakai satu nih pencairi.
0: Nah, XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi. Rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Berarti cepet nih, nggak ada buffering-buffering lak-lak lambat-lambat gitu.
0: Ada, cocok lah pokoknya buat orang yang suka streaming, gaming. Kerja, belajar online, sampai video call.
1: Terus
0: ada promo juga,
1: mau,
0: Hirzan.
1: Promo mau.
0: Ada ini, langsung aja bayar 4 bulan pertama ya. Cukup 650.000 aja.
1: Masa?
0: Setara, iya, 650.000 ya. Setara dengan 160.000 rupiah per bulan. Untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Gak
0: cuma itu, sahabat suara juga bisa menikmati gratis 3 bulan akses video light dan catch play plus.
1: Nah, jadi nih kalau misalnya pengen berlangganan juga nih sahabat suara. Tadi saya udah dikasih
0: udah nomornya. Udah saya spill kan tadi nomornya.
1: Iya, nomornya kasih udah tahu. Dikasih tahu. Maksudnya saya nih kalau pengen punya XL1, kita bisa hubungi WhatsApp aja nih di 0818 di 0818 0800 5858, atau bisa kunjungi websitenya di 1.xl.co.id. XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Pakai suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
10: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
9: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
9: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara warga Indonesia. Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Tadi kita udah spill sedikit gitu ya tentang arisan fiktif ini ya.
1: Jadi Banjarmasin juga, Sa?
0: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Di Banjarmasin tuh lagi heboh, orang ada bandar arisan yang disinyalir.
1: Disinyalir?
0: Kabur begitu ya.
1: Eh, mau mana tuh?
0: Ya.
1: Kaburnya mau mana tuh?
0: Terus kayak sistemnya itu jubel ya, jual beli arisan. Misalnya kayak 4 juta dapat 5 juta gitu.
1: Woi, pas gede juga 4
0: juta,
1: ini ya.
0: Get 5 juta gitu. Kayak enggak mungkin enggak sih. Nah, itu. Terus
1: itu motifnya ya.
0: Benar. Terus yang naruh di dia tuh yang dengan angka fantastis itu benar-benar
1: banyak
0: banget. Ada yang taruh berpuluh-puluh juta di dia gitu loh.
1: Berapa berharapnya dapatnya?
0: Ya tergantung enggak, ini jadi dia tuh tergantung dia beli arisan yang mana.
1: Oh, ada beberapa pilihan arisannya gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: dia ada beberapa grup yang angka kecil, angka besar, angka fantastis itu ada gitu. Nah, gimana sih akhirnya terbongkar gitu ya, selain karena orangnya disinyalir
1: ya,
0: kabur, kemudian ke korban speak up. Jadi ada yang cerita tuh kemarin tuh kayak gini. Misalnya nih Hirzan ya, kita dalam satu grup, ada Hirzan, ada Mora, ada Aksesa.
1: Lah, suara seru tuh.
0: Ya, misalnya suara seru arisan nih. Terus ada bandarnya misalnya
1: Saya aja.
0: Hah?
1: Saya yang jahat-jahat pokoknya.
0: Oke, kamu adalah bandar arisan di grup suara seru ini. Terus kamu ngumpulin lagi orang lagi. Jadi kita Aksesa sama Mora tuh taunya ada lebih dari kita. Jadi ada lebih 3, misalnya kayak 10 orang ternyata di dalam situ.
1: Totalnya ya.
0: Nah, ternyata yang ikut arisan itu sebenarnya cuma Aksesa sama Mora. Jadi yang selebihnya itu Hirjat semua.
1: Oh, ini pakai fake account.
0: Iya, kayak hantu semua gitu.
1: Iya,
0: nah,
1: iya, iya.
0: Misalnya berarti 10 delapannya tuh akun Hirzan semua.
1: Berarti sangat-sangat secara sadar pengen nipu ya, saya? Berarti kan?
0: Iya, sepertinya sih.
1: Perempuan.
0: Nah, perempuan. Tapi banyak juga yang bilang kayak selama dia ikut selama 7 tahun ikut arisan di tempatnya kakak ini.
1: 7 tahun?
0: 7 tahun itu enggak pernah terjadi apa-apa. Lancar banget. Di tahun ini yang katanya
1: kacau balau.
0: Mungkin gongnya di sini ya.
1: In this economy
0: gitu. Nah, cuman ya seperti biasa menyoroti gaya hidup yang bersangkutan ya, seperti itu katanya.
1: Nih,
0: inilah umroh lah apa segala macam gitu.
1: High class. Mantap, bagus.
0: Dengan, nah, cuman ya somehow juga orang-orang yang menjalani profesi atau pelakunya ini kan sebenarnya banyak ya yang sudah juga kayak gini nggak sih, maksudnya
1: kurang, motifnya? Iya, kurangnya seperti ini. Dijanjiin pokoknya ya, dijanjiin besar-besar.
0: Gitu. Investasi bodong, arisan fiktif, ini udah biasanya kayak gini banget. Yeah. Jadi kayak menurut Aksesa dan Hirzan sih kayak kalau mau nabung sendiri aja nggak sih? Kita di kalau memang ikut arisan pengen nabung.
1: Niatnya buat iya buat nabung
0: kan? Iya kan, buat nabung ya ini aja apa?
1: Ini aja orang tuanya suruh pegangin duitnya.
0: Betul, atau ya ditabungin aja ke bank.
1: Kalau mau.
0: Udah.
1: Cuman kalau misalnya nggak mau kepotong admin dan lain-lain, ya udah.
0: Simpan di brankas.
1: Brankas kayak di film-film Korea tuh ya kan?
0: Simpan di brankas, lu kalau nggak mau diambil dari brankas, brankas, lupain password, lupain pinnya, jadi perlu. Jadi nggak bisa. Takutnya kan gitu ya. Orang tuh takutnya
1: karena merasa bisa ngambil
0: jadi takut gitu loh. Cuman kayaknya aman nih indeks ekonomi ini kalau ikut-ikutan kayak gitu berbahaya sih kayaknya sih.
1: Bukan berbahaya, enggak usah. Tabung aja.
0: Potensial untuk ke arah sana gitu.
1: Ini nih yang gabung, boleh enggak sih kita bacain dulu? Ada Vin. Kak, kasih ucapan selamat ulang tahun dong buat anak aku Fahil.
0: Niskala Zumar.
1: Selamat ulang tahun
0: Fahlil.
1: Semoga menjadi anak yang selalu bisa menjadi andalan orang tuanya.
0: Ini
1: ya.
0: MFG ya. Apa Mas itu? Fahlil ganteng.
1: Ya, kepikiran my friend kepikiran tuh sama

0: Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Wedew. Kita cek-cek ombak dulu. Tadi kita udah cerita tentang arisan fiktif ya. Okay. Di ending ini aku mau cerita lagi satu.
1: Apa itu?
0: Katanya ada kasus perselingkuhan.
1: Astagfirullah, selingkuh lagi nih.
0: Calon PNS.
1: Hah? Maksudnya?
0: Ya maksudnya saya juga nanya pas baca beritanya calon PNS.
1: Wow, calon PNS ini gitu ya.
0: Calon PNS, ya karena masuk ke sebuah podcast besar ya kasus perselingkuhan ini.
1: Apa ya?
0: Kita coba cari dulu ya.
1: Di mana? Podcastnya siapa?
0: Gosip gitu ya kita.
1: Nggak apa-apa deh, nggak podcastnya apa sebutin aja.
0: Densu, di Densu.
1: Oh di Densu, cari aja sahabat suara ya.
0: Tuh nih, saya kasih lihat.
1: Ini Seeking Woman. Dah kamu ngelihat podcast Densu Margonga katanya.
0: Tuh yang Ike itu loh. Ini dugaan perselingkuhan oknum ASN itu
1: Di Banjar masuk Densu.
0: Iya.
1: Respect.
0: Berarti ini kan
1: respect.
0: Saya bacanya sih calon ya, ternyata oknum. Udah
1: oh, ASN bukan, ternyata.
0: Udah ASN ternyata.
1: Saya pikir yang jadi highlight itu kan karena dia dari Kabupaten Banjar ya.
0: Betul.
1: Oh, ini benar nih kata Bang King, yang ASN di Kabupaten Banjar itu Jar.
0: Tahu pian lah, King.
1: Bagus. Cuma melihat di TikTok tapi belum lihat YouTube-nya Bang katanya.
0: Oh gitu.
1: Kenapa sih? Poinnya apa, selingkuhnya gimana? Kok bisa jadi terjadi perselingkuhan?
0: Apa? Gimana ya namanya perselingkuhan, mau dijelasin segimana juga tetaplah perselingkuhan gak sih?
1: Ya sudah berarti enggak ada
0: ya kan?
1: Tidak bisa dibenarkan ya, mau bener, alasan apapun ya.
0: Mau alasan apapun
1: tidak bisa apa dibenarkan. Selingkuh itu bukan solusi.
0: Benar.
1: Tapi suatu tidak, penghancur masalah.
0: Menurutku kalau selingkuh itu tidak fair aja.
1: Curang.
0: Kalau memang enggak suka lagi bilang. Jadi orang juga bisa punya persiapan
1: dan berpikir
0: untuk juga moving gitu. Ini kan kayak orang enggak mau rugi ya. Kalau orang selingkuh tuh kayak orang enggak mau rugi. Tapi padahal merugikan orang lain.
1: Anak berujung tarus.
0: Aduh, kacau. Naudzubillah minzalik. Semoga kita dihindarkan dari orang-orang seperti itu.
1: Amin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.